0: Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap.
4: Di samping BRI Langgen Sari Kota.
5: Di agen grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen grosir Bapak Aco, Sukamaju.

0: laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glaukoma, waktu kurang dari 5 menit, reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Apa, Din?
0: Ya, pagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Eh, Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Fadil habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna. Di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Atas linder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Hai.
4: Dio,
3: saya kan anak Piala Dunia.
4: Iya, terus?
3: Melo apa kowe, Bro?
4: Penginane koyo Argentina ngono.
3: Kalah.
4: Mbok sapa?
3: Arab Saudi.
4: Lah,
3: bener.
4: Jenenge Argentina kok.
3: Kalah. Messi kalah.
4: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya sumpen yo? Lek koyo ngono.
5: Omong ae wis.
3: Kene-kene. Sapa iki?
4: Sapa iki?
5: Duh, ndak roh aku ya.
4: Oh, sing viral iku ya, Om yo.
3: Iya, biyen.
5: Deso tenan.
4: Oh, ya Allah.
5: Oke. Ojo ngomong bal-balan, wes nyanyi yo. Bola.
3: Oke.
5: Okay. Oh. Sikat tuh.
3: Bola. Oke. Okay.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta Ece, gimana kabarnya di minggu pagi? Tanggal berapa sekarang? 28 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya, bareng keluarga, bareng orang-orang tercintanya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat RCA ya. Biasa bareng produk Denatur, Abatop, Abutop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya, yang bisa dibeli di Sudo ECA, atau bisa juga beli di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Jam 8 lebih 4 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini? Perut melilit ya. Mita Ece, perut melilit adalah kondisi ketika nyeri di perut terasa seperti diremas atau dipelintir. Keluhan ini seringkali membuat tidak nyaman dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Perut melilit dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa, dan biasanya gejalanya datang secara tiba-tiba. Meskipun sering dianggap sepele, perut melilit penting untuk dikenali penyebab dan cara penanganannya, karena bisa menjadi tanda adanya gangguan serius pada organ pencernaan. Perut melilit, Mita Ece, perlu segera diperiksa ke dokter bila disertai gejala lain ya, seperti mual, mencret, atau demam. Ya, nanti kita bahas penyebab perut melilit, kemudian gejalanya, dan kapan harus ke dokter ya. Oke, tetap di Info Sehat Ece ya, sampai jam 9, dan nanti dilanjut ada lagu dangdut lawas, dan juga biasa tiap hari Minggu ada acara karaoke.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang perut melilit ya. Berikutnya mitosnya penyebab perut melilit. Dapat disebabkan oleh berbagai hal ya, baik yang bersifat ringan maupun kondisi yang berat. Berikut beberapa penyebab perut melilit yang perlu diketahui. Yang pertama, penumpukan gas di saluran cerna, misalnya akibat masuk angin, makan terlalu cepat, atau mengonsumsi minuman bersoda. Yang kedua, infeksi saluran pencernaan, misalnya pada diare atau mentaber. Kemudian yang ketiga, keracunan makanan. Keempat, intoleransi atau alergi makanan seperti susu atau makanan laut. Yang kelima, sembelit. Kemudian yang keenam, sindrom iritasi usus besar. Ketujuh, radang usus seperti kolitis ulceratif atau penyakit Crohn. Dan satu lagi penyebabnya karena gangguan organ lain di perut, misalnya radang usus buntu, batu empedu, infeksi saluran kemih, kista ovarium, atau endometriosis. Berikutnya, gejala perut melilit. Mitosnya tergantung pada penyebabnya. Perut melilit kadang disertai gejala lain ya, seperti perut terasa penuh, keras, atau bergas, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, demam, nyeri hebat di perut, BAB berdarah atau muntah darah, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
5: Ya ini atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

0: Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, selamat pagi buat yang bergabung di 102,1 FM yang masih di Info Sehat pagi ini tentang perut melilitnya. Selanjutnya, minta aja kapan harus ke dokter. Jika mengalami keluhan perut melilit, lakukan penanganan secara mandiri di rumah sebelum kondisinya bertambah parah. Apabila tidak kunjung membaik, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter. Mita Eca, jangan tunda untuk segera ke dokter jika keluhan berlanjut atau disertai gejala berat ya, seperti nyeri perut melilit yang sangat hebat, datang tiba-tiba atau tidak membaik dalam beberapa jam, demam tinggi, keringat dingin, atau tubuh terasa sangat lemas. Kemudian BAB disertai darah, lendir, atau muntah berwarna hitam seperti bubuk kopi. Tidak bisa makan atau minum sama sekali. Mulut kering, urin sangat sedikit atau lemas. Diare berkepanjangan lebih dari 3 hari. Dan perut membuncit, muntah hebat atau tidak bisa buang angin.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, masih ada waktu 23 menit lagi ya di info sales sampai jam 9. Berikutnya ini diagnosis perut melilit. Dokter akan mencari tahu penyebab perut melilit melalui tanya jawab dengan pasien terkait gejala, pola makan, dan penyakit yang pernah atau sedang diderita pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat kondisi perut untuk melihat adanya kembung, pembesaran organ, atau tanda peritonitis. Untuk menegakkan diagnosis, mita eca pasien dianjurkan melakukan pemeriksaan lanjutan ya, seperti tes darah, pemeriksaan feses, USG perut, ronsen, atau CT scan. Kemudian pengobatan perut melilit. Penanganan perut melilit akan disesuaikan dengan penyebabnya. Umumnya mita eca dokter akan memberikan obat-obatan ya, seperti obat pereda nyeri, misalnya aspirin atau obat antiinflamasi non steroid sesuai anjuran dokter. Obat lainnya antibiotik atau antiparasit serta terapi khusus bila terdapat peradangan. Dan satu lagi obat anti diare, anti mual atau pelunak feses. Selain konsumsi obat-obatan, pasien dianjurkan untuk minum cairan ya, seperti oralit untuk mencegah dehidrasi. Pasien juga perlu menghindari makanan pedas, asam, berminyak atau minuman bersoda, serta memperbanyak asupan serat sesuai kebutuhan. Apabila perut melilit disebabkan oleh kondisi serius seperti usus buntu, sumbatan usus atau perdarahan, mungkin diperlukan rawat inap atau tindakan operasi.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

melilit beresiko menimbulkan seperti dehidrasi berat akibat diare atau muntah berkepanjangan, perdarahan berat, peritonitis yaitu infeksi berat pada rongga perut bisa mengancam jiwa, usus buntu atau infeksi berat. Pegahan perut melilit atau minuman pemicu alergi maupun intoleransi, membatasi konsumsi makanan pedas atau asam serta minuman bersoda, makan dalam porsi kecil tapi sering, kunyah makanan sampai halus dan jangan makan terburu-buru. Mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih dan berolahraga secara rutin, istirahat sesuai kebutuhan agar tubuh tetap sehat. Ya, Mirta Eca, jumpa kita di Info Sehat pagi ini berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Dan saya ini penyuka lagu-lagu dangdut lawas ya, bisa ikutan lewat WA, telepon atau SMS ya. Dan khusus hari Minggu acara dangdut lawas hanya sampai jam 10 ya. Nanti jam 10-nya dilanjut acara karaoke. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Itu tulisannya apa sih?
5: Yang mana?
4: Itu, yang di papan itu.
5: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
4: Ngeblur.
5: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echa, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Jumpa lagi di Adang Sasoy Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sengiwetan, Kota Banjar. Ya, biasa lagu-lagu dari siapa? Roma Irama, Rita Sugiyato, Maggie J, Dona Sutra, Imam S. Arifin, Evita Mala, dan kawan-kawan. Ya, khusus hari Minggu hanya sampai jam 10 ya. Tadi ada boleh saja dari Bang Haji ya sebagai pembuka. Baik, sudah ada pesan dari siapa? Ini ada. Ya, ada Butin Angkat Kamu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Asasoy, lagunya Bola dari Ona Sutra. Buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat mendanikan di Jalan Horas, Bah ya. Pakai Bah, Horas, Bah. Buat semuanya juga moga pada sehat. Dari Putri Nangekungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada, oh tadi di studio ada pelantun itu dari Jeddah, pelantun Tulus Hati Luhur Budi ya, barusan Amitan mau kemana barusan deh ya. Ada Benar Hati di Sinjai, terus ada Tehendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Hujan di Malam Minggu. Salam buat Hani Mei-Mei, Kang Deden di Konveksi, Binyai yang jualan combro, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali. Hani Mei-Mei juga ada. Oke, ini mana? Kesini ya.
1: Pendengar, saya posisi
0: Reni Mei-Mei mana ini? Dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra. Terus yang mau ngaliwat di rumahku ya. Oh iya, ngiring rawas Reni ya. Terus Kang Darsa, Mama Depina, Teh Ismail, Kang Ceng XSB, Heri, Kang Obet, Dimas, Besuryani, lagunya Sonia dari Abi Mesti. Iya, siap. Terus ada siapa lagi ya? Ada, oh ada pelantun apa? Kemana pelantun apa ini teh ya? Kayak pelantun tak ingin sendiri. Abud lagi di mana? Abud di Tanjung Syukur apa di mana ya? Mama Depina juga selamat pagi, Mama Juminten di Sinjai, Mama Nelly, Abah Abret, Mama Tuti Cibulan, ya Mama Ati Sinjai, Teleo, Mas DME, Maha, Kang Tarso, Kang Jay, terus Waemen, ya Bunda Niken, Aki Malabar, Teh Kastia Jimas, Teh Tia Burlong, Teh Ana Jahit, Mama Reski, Neneng di Jeddah, barusan ada pelantun Tulus Hati Luhur Budi ya. Mampir ke sini Teh Imas, terus Teh DP, Mahoci, Pak Edi Sinang Laut, Iksan, Bandet, Kang Kunca Negarsari, terus siapa lagi ya? Kang Eeng, Kang Sawo, Kang Adeng, Kang Obet ya. Teh Ismail, Teh Siti, Mama Nani, terus Andi Ciamis, istri Binangkit, Kang Kinoy, Mama Wulan, Mama Putra, Abah dan Ambu, Aan Cisaga, Kang Ujes, Arsel, Bunda Mawar, terus siapa lagi? Kang Rudi di Dobo, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pamarican, Bunda Yeni ya, terus siapa? Mbak Mira di Jimas, Teh Kastia, Linda ya, Amanja, Teh Bungsu, Umit Sendana, terus siapa? Kang Parit, Teh Hera, Kang Husin, Teh Ai Sukaraja, Kang Adeng Suradeng, so Kang Adeng mana ini ya? Iya, yeah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam. Dan asasoy. Asik coy. Agak ngerebek Kang Adeng, kenapa ini? Halo.
2: Iya ya.
0: Nah, so agak ngerebek.
2: Arab yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop, top, top. Kabar bararaik sih, body bararaik.
2: Bararaik.
0: Semuanya gimana? Semuanya.
2: Semuanya alhamdulillah bararaik.
0: Bararaik. Iya. So, lagunya apa? Sama tadi hujan subuh, hujan deras di Banjar tadi subuh.
2: Sami
0: di DG. Oh, Sami ya. So Kang.
2: Lagu nanya.
0: So, Kang Adeng lagu.
2: Si Romar. Aja. Ayahnya.
0: Ayah.
2: Ya. Salam-salamnya ya, ayah. Buat Andre Dutra. Tugas di
0: Jakarta. Iya, terima kasih.
2: Iya, Jakarta ya.
0: Terus. Ini teh. Pakai HP ya, pakai apa? Kang ada yang ngeseng ngerebek kieu ini. Halo?
2: Halo?
0: HP galabag apa HP-na ini? Halo?
2: Galabag cuma bari dikasih teh.
0: Oh, iya atuh pakai casan aki atuh. Coba ke bengkel. Halo? Ngerebek pakai casan aki gede yang dicapit itu. Esok biar tidak ngerebek gerah tuh. Oh iya, coba dicapit gerah itu. Sok, buat siapa lagi? Tuh, lup-lup Kang ada yang benar ini mah harus pakai casan aki, yakin lah. Oh, kada. Halo.
2: Bunda Mekra.
0: Sonia. Sok, siapa lagi Kang Adeng? Halo. Oh, sama dicas Kang Adeng mungkin baru 2% mungkin jadi ngerebeknya tidak kuatkan. Kalau pakai casan aki mah 2 menit ge langsung empul Kang Adeng ya. So kita ke Sinjai, ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dana Sasoy.
3: Asik coy.
0: Asik coy.
3: Obat herbal yang paling
0: ngetop. Yang paling ngetop. Oke.
3: Girimis
0: ahli. Oh sama, di Banjar juga mendung.
3: Mendung
0: tak selamanya kelabu ya, oke.
3: Udah sarapan belum? Sarapan
0: sudah. Barusan itu ada AF juga nyawer AF kesini ya. Mampir waktu hari apa saman senang di belakang Bunda Ratih
3: masih
0: ya.
3: Masih ada ya mungkin masih ada yang saman.
0: Malam di Cikareo senang tuh malam teh.
3: Pingin lagunya janji ah.
0: Janji tadi Kang Adeng teh apa?
3: Ya.
0: Tadi Kang Adeng teh lagunya apa tadi yang ngerebek tuh Kang Adeng.
3: Kang Adeng kemana tuh?
0: Tadi teh lagunya apa Kang Adeng lupa.
3: aku mah janji aja.
0: Iya sok dikirimin.
3: Buat Kang Adeng ya yang lagu ngetrep kemana tuh sehat selalu.
0: Iya, amin. Terus
3: buat ya. Kang Herdi, Kang Ujes, Kang Darsa,
0: Kang Buana Reksa,
3: Kang Buana Reksa,

0: terus.
1: Mama Anjar.
0: Mama Anjar.
1: Sehat pun atuh mah. Mah Depina, Mama Dian, Mama Oci. Buat Mama Mariati di pasar sana sama Ang Dudung, semoga lancar ya jualannya.
0: Iya, amin, amin.
1: Yang kemarin beli sultana tuh. Terus buat Mama Nur.
0: Mama Nur, terus
1: yang di kebun tengah. Buat Teh Jai, kemana
0: Teh Jai? Tidak ada tanda-tanda kehidupan Teh Jai itu, tidak lagi.
1: Sudah lama ya Teh Jai.
0: Lagi semedi ya? Mungkin.
1: Mungkin ya, buat Teh Leo,
0: Tuh, Dimas Ajang, juga ada.
1: Lagi sibuk ke Teh Ajeng. Buat Umi Mawari.
0: Umi Mawari,
1: Kang Ading. Buat Virgen Pilmera. Buat Teh Ai, buat Teh Sari.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi tuh ya, banyak soalnya yang di itu yang di mana yang di Cikawung siapa tuh? Hemi ya.
0: Oh iya Teh, Ibu Eni, Ibu Eni, Agot Srek, Putih Curug.
1: Terus buat semuanya.
0: Semuanya, iya.
1: Terus ya yang di Gua Halele sama Bip ini ya buat semuanya aja di Gua Halele sana. Sagu Halele, di Sinjai, Sinjai yang dekat Prisma tuh yang lagi sibuk. Ya, spesial buat yang di rumah aja. Makasih, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Rati dari Sinjai. Dimas, ada Bunda Nika nanti lagi ya. Kang Adeng, apa tadi lagunya Kang Adeng? Tadi kurang jelas. Iya, buatin anggrek kamu di lembah sunyi. Bola dari Anda Sutra.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, kembali dengan Asai, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Ada yang belum tes ya Pak ini. Ya, Bunda Nikan juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kasih Sekejap yang dari siapa? Elvi Sukaisi. Salam buat Anggrek Ungu yang sisiaran dan semua Mita Eca, moga pada sehat. Salam dari Bunda Nikan di Jalan Horas ya. Ya, terima kasih. Terus ada ke yang belum dibaca teh. Yang mana ya? Oh, Teleo juga ada ya. Daftar hadir. Lagunya Evita Mala ya, tapi tidak tahu judulnya, liriknya yang gimana. Teleo ya, Evita Mala banyak soalnya. Waktu kita 18 menit lagi ya di Danas Asoy. Lagu siapa dulu tadi teh? Bunda Ratih Sinjai. Ini janji ya dari Evita Mala.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta Echa, cik. Terima kasih ya masih di Echa. Bentar ini tidak ada ya awalnya. Cik. Ya masih di Echa 102,1 FM. Jam 10 lebih 1 menit ya, biasa kita jumpa di karaoke Asoy ya. Bisa ikutan ya lewat telepon atau langsung di studio. Ini yang biasa pembuka pada kemana, Kang Darsa Abudi ini lagi ngupat tahu apa nih. Kita cek sound dulu, ada lagu apa ya, bentar ini cek soundnya, aduh.

Ya, biasa bersama Prada Koordinator minta Echa Habato, Fabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba sopan teh bungsu.
1: Yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop.
1: Iya. Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mudah-mudahan selalu baik.
0: Sok lagunya apa teh? Halo.
1: Tahan dulu.
0: Sok lagu kenapa? Kenapa merosot?
1: Kenyang
0: gitu. Ntar kenapa merosot apa? So lagu apa?
1: Ini beda yang terkenal. Mana
0: rindunya? Ada Butin Anggrek Kungu, ada Teh Leo juga. Ya.
1: Ada siapa lagi?
0: Itu Bunda Niken, ya.
1: Bunda Mawar.
0: So, sudah langlang linglingnya belum?
1: Sudah.
0: Mana? Tidak, oh ini ya.
1: Baru nyampe.

Karaoke Asoy Eca, ini penelpon pertama Teh Bungsu ya, lagi-lagi cinta.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu bina tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tepatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, karaoke asal ini dilanjut. Ya, tadi sudah ada Teh Bungsu, Mama Devina, mana cuma Dokter Hadir atau Dimas atau siapa biasanya di studio ini pada kemana, Kang Darsa, terus juga Abudi, ya. Ya, jangan lupa minta Eca, produk dinaturnya sudah jadi racing lagi. Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, ya silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat, ya. Bentar, ada. Nanti jam 2 sore dilanjut sama Irwan. Mudah-mudahan Irwannya masuk, ya.

Ya, Bu Tati sok mau coba telepon WA ya, coba nyambung tidak ya. Salam juga buat siapa sih malam teh? Oh, Juminten malam ada hadir ya, Juminten. Terus Mama Ati, Apih juga di sana ya, Mas Bobby. Terus siapa lagi? Ya, Bunda Rati sok isi keduluan sama siapa, Kang Adeng, Kang Obet, atau siapa biasanya itu teh, Dewi Hanum ya, Kang Ujes, Mas Hendro,

0: Oh Dimas dulu ini ya, sok Dimas. Ya halo Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan Dimas.
1: Asik coy.
0: Iya.
1: Mau nunggu orang, aku juga mau masuk kok.
0: Ya. Sok lagunya apa Dimas?
1: Lagi-lagi cinta aja.
0: Oh yang tadi itu.
1: Lagi-lagi cinta.
0: Lagi-lagi cinta.
1: Roma-roma. Ini mana yang masuk ini apa baru?
0: Teh bungsu tadi ada.
1: Teh bungsu. Yang suaranya mirip kayak yang punya mati lampu.
0: Oh mirip gitu?
1: Iya mirip.
0: Mirip bentar.
1: Apa ada kaitan saudara ya?
0: Iya mungkin.
1: Ya suaranya bisa mirip kayak mati lampu.

0: Ya Dimas, makasih.
1: Ya, dan buat semua mitra ya,
0: Iya.
1: Spesial buat dirimu ya Mas Amin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dimas.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Haduto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, kembali karaoke Asoy. Ada Kang Uje sini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Hola Gri, Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sok. Mujurna.
0: Mujurna. Sok. Mau lagu apa?
1: Lagu Agar Makan Tanaman.
0: Agar Makan Tanaman.
1: Tipe Sabir Mas Arudin ya. Terus buat
0: Pak Edi, senang
1: ya.
0: Buat Teh Bunga, Kang Ceng XSB. Belum ada tanda-tanda kehidupan.
1: Kang Ade,
0: Kang Obe.
1: Kang Obe.

0: 0813-458-6222 ya, kalau belum ada yang lewat dulu ya, bentar ini.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ya, Kang Ojes keduluan sampai nanti ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ah.
0: Iya, waalaikumsalam di Abad Topang.
1: Abad Top, obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop, ya. So, benar hati lagu apa?
1: Aku belanjaan datang.
0: Oke, so lagunya.
1: Ah, nyata, PA.
0: Oh, nyata. Oke, tuh.
1: Baru tahu siapa tuh yang mau masuk.
0: Kang Ujes tadi putus
1: Kang
0: tadi
1: Ujes,
0: putus di tengah jalan Kang Ujes tadi ya tidak ada rest.
1: Kang Ujes ya, kemana sinyalnya?
0: Tidak ada restu dari orang tua jadi putus tadi.
1: Ya,
0: okay.
1: Ya salam buat semuanya ya, selamat siang.

0: 새롭게 왔어요 자 문대라디
1: sama-sama. Sehat selalu Kak Andri.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kita langsung ke Kang Adeng. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di habatopan Kang Adeng.
2: Habatopan herba Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Iya, so, yeah. Lagu apa Kang Adeng?
2: Lagunya
0: apa?
2: Itu aja.
0: So.
2: Namanya. Menyesal. Menyesal yang koplo rampak.
0: Menyesal koplo.
2: Iya. Yeah. Ngejum mati lampu nih, Pak. Ngejum mati lampu.
0: Mati lampu.
2: Mohon ya, Kak. Ngoping ke HP.
0: Oh.
2: Aturan benar itu gereja yang nama Pak Kebungcu, Teh Ain, Kebunga, Aujas, Aubert.

0: de trabajarme. Decidí estar sin un dedo. Tengo que pedir a mi hogar.
1: Masih ya kan, ada yang
0: ya, atur nuwun
1: ya, sami-sami.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
3: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
2: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
3: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
2: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
4: Radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
3: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
4: Saran
3: coba volume radionya kerasin.
4: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
3: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
2: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Iya, Kang Obet, ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan.
1: Habatopan, Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, ya, Kang Obet, sok. Lagunya apa, Kang?
1: Lagu lama, dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa.
1: Sekuncup hati yang layu pasti.
0: Kuncup hati?
1: Ya.

Buat generasi Kang Adeng, mau Cilera, Mujet, Kang Parit, juga buat Manja, terus juga buat Kaisri, buat Bunda Mawar.

0: Wah, Kang Obet.
1: Saya buat hati aja yang ribuan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Obet.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Iya, Kang Ojes, aman sekarang?
1: Aman.
0: Aman? Iya, yang tadi lagunya?
1: Yang tadi aja lagunya.
0: Iya, siap.
1: Biasa aja, artis kondangan orang itu. Aku sering nyanyi nih, kenapa ntar masih nyabut. Terus kira-kira, ayah mau masuk kayak lu nabrak aku. Ampun, kayak.
0: Dan.
1: Jadi lebih murah.

kegamaning son, aduh Kang Ujes teh belum iba apa Kang Ujes ya. Ya sudah jam 11 lebih 10 menit kita ECA ya. Jumpa lagi nanti jam berapa? Jam 1:30 atau jam 2 ya. Mudah-mudahan ada nanti akhirnya ya. Ini tadi siapa Bu Nani kan minta lagu Ebitnya, Ebit GAD-nya apa? Ebit GAD. Ebit.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habito.
1: Untuk kamu, normal berantakan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, Bu Itin, Andri Kungu, ada sutraloper. Ini harusnya sama Kang Darsa. Kang Darsanya lagi kemana? Ini ke Purwadadi mungkin ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga, tapi...
5: Tapi kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pak Punten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

anu maha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, oge.

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang,

Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, Alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: makan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun

0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
5: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
6: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
7: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
6: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa,

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

KRCA dimanapun berada tentunya. Kembali di sini di Karaoke Asoy RCA ya, edisinya 28 Juni 2026-nya ya. Masih barang Irwan yang petugas dan masih di penyeluasan di kawasan Jalan Terpelajar, belakang Lumba 50 Kota Banjarnya 102.1 RCA FM Asoy, asik coy. Yeah.

Gimana nih di kesempatan siang hari yang cukup panas ini ya Mitra, aham, pada sehat ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, aham, gak kurang satu apapun tentunya. Oke, segini cukup gak sih suaranya? Kayak kecilan gitu ya. kayak kecilan gitu ya, sama kayak Irwan, kayak orangnya kecil ya. Aduh, ada Kang Yuki gastruk ya. Selamat siang Kang Yuki. Mantap katanya ya, bisa ditelepon Teh Karokiana cenanya. Tiasa Kang Yuki sok mangga ya. Tiasa sok tiasa na WA ahan. Asa tiasa ngatur we kitunya ahan. Asa tiasa ngatur ngepaskeun kana musik kitunya ahan. Dilaina kitunya Kang Yuki. Tuh pertos Bunda Rati tuh pinter bunda mainnya. Bunda Rati selalu tina WA nya pemilik karaoke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayuran damang, alhamdulillah sehat bunda. Sawalna ya sehat bunda. Mudah-mudahan selalu sehat ya buat Bunda Rati tentunya. Gaskeun siap Kang Yuki. Aham kayak sekedapnya. Aham tacan iya. Tacam andum-andum gitunya. Aham kayak sekedap. Ibu Arik Ungu, Abah Abre, Teh Bungsu atau Lujeng siang. Nah gitunya. Ayah Teh Hendra. Mama Devina. Aham. Teras ayah sadenya. Mama Yati Juminten. Aham. Mama Nelly. Mama Tuti di Cibulan, Mama Ati di Sinjai, oke nya. Ah, aturan lujeng siang nak. Wah, Emen Himanudin di Maranjaya nya. Ah, aturan lujeng siang lujeng mancen gitu ta. Ah, juga perlintasan kereta api di kawasan Maranjaya ya. Buat Aki Malabarnya juga ya. Mama Reski atau Mama Dika ya, Mama Anjar juga di Jeddah bareng Pak Seforsanya sehat selalu. Buat Teh Imas si Balong juga ya, TDP di Jaksel ya, bukan Garsel tapi Jaksel TDP Maya Jakarta Selatan. Selamat siangnya Mama Oci juga, Mama Oci sehat Mama di kawasan mana itu teh ya namanya. Aduh, Irwan suka lupa ya. Aha, tujuh Panjalu ya. Di sana juga ada siapa namanya itu? Alah, suka lupa Irwannya. Oh ya Allah, Umi siapa sih? Lupa lagi Irwan itu yang waktu itu sama Mama Oci. Iya, buat yang logis juga buat Mama Istiara juga ya di Karang Tengah. Terus buat Mama Lisna di Garut sehat selalu ya Mama Lisna. Oke Mama Lisna. Terus buat Mama Elis Kobranya juga. Buat Kakak Idoi juga ya di Ranegan sehat selalu Kakak. Buat Cici Doranya juga ya. Aham. Buat Kang Herdi Cimalati ya. Aham. Buat Pak Asep Dampa juga. Buat Kang Obet di Parigi ya. Aham. Buat Kang siapa yang di Cimangu Cisagat ya. Ampun ya, suka lupa ya. Kang Ipin. Ya ampun, suka lupa ya nanti itu teh ya. Oke. Bunda Rati alhamdulillah katanya, alhamdulillah atuh ya bunda. Aha, jangan kalau udah sudah siap Kang Yuki. Aha. Oke lah Kang Yuki ya. Mama Lisna, Mama Lisna. Aha, hadir Mama Lisna. Siap Mama ya, baru tolok-tok gitu ya. Belum dijrek nongken gitu ya sama Irwannya.

Oke, paham. Oh ini ada Kang Obet di Paragi ya. Siap Kang Obet, bentar ya. Nyobain pakai telepon cenanya. Sok atunya siap kayaknya sekedap. Selamat siang Ais, yang kembali ya buat Ibu Anggrek Ungu. Gimana kabarnya ini? Sehat Ibu Anggrek Ungu ya? Laguna Kota Tasikmalaya. Cinta Tasikmalaya gitu. Yang asahan. Bunda kayaknya ini apa namanya favorit banget ya Cinta Tasikmalaya ini dari Faisal Asahan ya, betul tidak? Itu.

tuh ya, kita coba aja tuh ya, cinta Tasikmalaya. Nah, mana ini cinta Tasikmalaya cenanya? Di mana ya? Jauhnya ke Tasikmalaya mah. Jauh mitra ke Tasikmalaya mah tuh dah. Seberapa jam cenah? 2 jam gitu. Kita coba tuh ya. Cinta Tasikmalaya buat Bunda Ranti yang punya lagu ya. Kita coba.

0: jangan salah menilaiku gitu ya. Aku maaf Pak Atu ya. Cireng tanpa isi cenek gitunya. Oke, siap-siap buat teman-teman gabung boleh ya. Bila patol eksak cenah korekna oge a cenah bulan mah uluh. Manya patol eksak atunya. Mantakna diperen-perenkeun heula. Heeh, eta. Anu dina meja na meh teh patol eksak kitu. Aduh, siap mah bulan. Ya. Siap-siap buat teman-teman gabungnya di layar teleponnya di 08213088988 ya. Ataupun di bawahnya di 08131348622 ya. Aham, boleh ya. Iya. Yuki, sok atuh. Sok kumaha gerak. Sok gerak kumaha cenah ieu. Ari kumaha cenah. Sok kumaha cenah ieu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerekasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Alah, Kang Obet. Parigi, alhamdulillah sehat. Kang Obet gimana nih, Parigi sehat?
1: Alhamdulillah, walaupun panas.
0: Panas. Sama ya. Kalau panas mah tuh ya di sini juga. Irwan juga ini menghareudeung gitu ya.
1: Iya, sama aja.
0: Oke, Kang Yuki gasruk betul ya. Oke, sok atuh malukeunnya apa nih?
1: Berkelana.
0: Berkelana.
1: Iya.
0: Dalam aku berkelana gitu. Tiada yang tahu.
1: Tiada yang tahu. Akhirnya salam buat Narati, Ritika buat Mawati.
0: Oke.
1: Mas Erdi, Amanda. Ritika buat Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Terus juga buat Kang Farid, Kang Oce, Kang Ade, Kang SB.
0: Oke.
1: Terus juga buat Teh Hendra, Teh Bunga. Ismail, Teh Siti Salama. Terus juga buat Teh Ani Padaringan. Terus juga buat Bunda Lisna.
0: Oke, betul. Aduh, Kak Payunan, Kang Obet, Damang, Kang Obet, Saur Bunda Ratih, itu ayahnya. Siap Bunda Ratih. Berkelana yang mana ini ya? Banyak sekali ini. Dicoba yang ini apa ya?

0: Makasih ya Irwan.
1: Iya, ini penelpon pertama dapat bonus 1.
0: Oh ya. Boleh ya kalau lomba Sunda?
1: Boleh dong. Bagus
0: Kemang
1: itu.
0: Kembang Lamunan dari Yayan Jatnika.
1: Sanes Kembang Lamunan, cenah iya. Kembang Lamunan. Kembang

0: Anjun teh galuluasan cenah kitu baru
1: galuluasannya.
0: Siap ya, sama-sama
1: buat Airwan aja iya. Yang lagi buat semoga sehat selalu.
0: Amin ya Pak.
1: Mudah-mudahan di teman-teman Regina jauhkan dari balainya.
0: Amin amin ya Pak.
1: Makasih ya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya makasih buat Kang Obet dari Parigi. Kang Yanto Urip juga siap Kang Yanto. Yuk ah terima lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barokasunya RCA. Asik coy. Ini apa kabar Kang Yuki? Sehat ini?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat-sehat. Alhamdulillah ini kayaknya lagi di gua ya. Iya, ada gemanya iya. Gitu ya. Jadi bergema gitu ya. Iya. Lagi di mana posisi sekarang ini Kang Yuki?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Pantesan ini pakai itu ya, pakai mixer gitu ya. Di kuir-kuir.
2: Iya, pakai mixer.
0: Oh, paingan gitu ya. Gaung gitu. Siaplah. Aha. Kabarnya ini sehat Kang Yuki? Aha, alhamdulillah ya. Aha, sok atuh mau lagunya apa Kang Yuki ini?
2: Cintanya nyobian bisa lagu.
0: Tembangan.
3: Kembali ke aksi penuh kejutan.
4: Demi nih, dari bahan ini bikinin snack sehat yang gampang dong.

0: gitu cenanya sanes bagja diri bagja dengan di bageran gitu alah gitu siap oke makasih buat Kang Yuki Gasruk ya, thank you. Mantap lah pokoknya mah ya. Oke, makasih buat Kang Yuki Gasruk ya. 57 menit lepas dari pukul 14 sorenya Mitra ya. Dicoba lagi mungkin masih ada waktu ya sebelum azan asyar ya. Kita coba ada siapa dulu ini ya. Mana ini, mana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasusnya RCA.
1: Apa ya jawabnya, lupa lagi.
0: Oh si coy.
1: Asik coy.
0: Oke, Bunda.
1: Apa kabar yang cakep?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Mawar. Gimana kabar sebaiknya ini, Bunda Mawar sehat?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang deh.
0: Baik-baik sayang ya, alhamdulillah. Iya. Oke. Siap. Mau lagunya apa, Bunda?
1: Lagunya apa ya, Bunda ya? Lagunya apa, pengen duet dah sama yang cakep ih.
0: Pengen duet, lagunya apa tuh duetnya tem?
1: Coba entar dituyun bundanya kalau salah maksudnya ya. Siapa yang punya?
0: Siapa yang punya?
1: Iya.
0: Oke, siapa yang punya, Cara Mitra?
1: Barusan Kang Obed ya.
0: Barusan ada Kang Yuki Gasruk yang tadi Kang Obed.
1: Oh iya, aha. Tadi Kang Obed. Tanya Pak Bunda, makasih Kang Obed.
0: Kang Obed tuh nggak disapa
1: cina. Barusan juga petian
0: iya,
1: ya.
0: Iya Kang Yuki, aha.
1: Teh bunga belum masuk ya?
0: Teh bunga belum, teh bunga teh.
1: Ya, baru ini ya.
0: Iya.
1: Karena juga.
0: Biasanya suka langsung norongol gitu ya, teh bunga. Aduh raja, biasa nama ya teh kemana teh bunganya.
1: Teh bunga kemana ya, masih nyangkoyot gitu.
0: Masih nyangkoyot ya teh pertas namanya teh bunga.
1: Bunda Ratu Anggrek Ungu juga ya. Sama putra, bapak putra.
0: Ah putra, bapak
1: tunggal juga.
0: Oke.
1: Siapa Kang Adeng juga ya.
0: Kang Adeng,
1: siapa lagi ya?
0: Coba siapa tuh? Enten.
1: Iya.
0: Kita coba siapa yang punya.
1: Coba.
0: Ini kayaknya ya. Teng.
1: Ada.
0: Sebentar. Biasa.
1: Ingin mengguit-guit enggak ya?
0: Dikit ya. Dikit.
1: Mau dilihat kecilin dikit deh.
0: Gitu ya. Diemplen-plen dulu. Biar kecil.

0: Kata ibu Nike jempol katanya tuh ya.
1: Siapa tuh?
0: Ada ibu Nike.
1: Ibu Nike
0: di Perancis katanya ya.
1: Makasih ya, walaupun yang ceweknya melayang kemana.
0: Teh Kastia juga katanya hadir mandiri berada tuh.
1: Oh iya, sore gitu.
0: Oke.
1: Jadi bisa kah bawa untuk kasetnya lumayan pada bisa.
0: Mantap lah pokoknya nama ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Ayo sama-sama Bunda.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Mawar ya. 6 menit lepas dari pukul 15 sorenya Mitra ya. Aham, ini teh sebenarnya udah memasuki menit-menit azan asyar ya untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya tentunya ya. Iya, oke. Ada yang mau lewat dulu Mitra ya, jangan kemana-mana, stay on terus di 102.1 Hz FM Asoy. Si coy.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Atau sholat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum, Abah. Abah.
4: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
3: Iya, Bah.
4: Sama siapa aja, Cu?
3: Sendiri, Bah.
4: Oh, iya. Begini, apa, Mak, Cu? Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
3: Sendirian, Abah?
4: Iya, sendirian, Abah.
3: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habu top buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
3: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
4: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
3: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Abangnya.
1: Kamu kenapa kayak orang yang panik gitu?
2: Iya, aku buru-buru nih mau beli obat. Ibu aku sakit tipes.
1: Ya ampun, harus segera diobati tuh.
2: Tadi aku udah nyari cacing, tapi nggak dapet-dapet.
1: Ngapain nyari cacing? Buang-buang waktu aja. Yang lebih praktis kan ada.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya, kamu beli aja produk herbal Otipus. Otipus sudah ada ekstrak cacing, ditambah ekstrak daun pepaya dan temulawak. Baik bagi penyakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

Oke, mustika ya. Irwan ambilnya dari miliknya siapa? Rever Ramon ya. Gitu mitra. Mustika. Oke. Lanjut lagi ke rekasanya RCA ya. Yang telponnya di 988 atau di 622-nya boleh ya. Aha. Tadi yang belum siapa sih? Bunda Rati belum? Udah ya, Bunda. Belum. Lupa lagi Irwan ya.

Oke, Mitra. Iya, 28 menit lepas dari pukul 2.15 sorenya ya. Aha. Masih banyak waktu buat Mitra yang gabung, boleh banget. Yang Herdi, Cimalati, yang Mama Lisna Garut juga. Bunga juga ya. Selamat sore. Bang Rik Ungu juga ya. Teh Kastia juga ya, siap Teh Kastia, mandiri berada sini ya. Mama Wulan juga masih manco, Mama Wulan.

0: Oke, Fata Morgana Mitra ya. Yuk, mari terima teleponnya dulu Mitra. Ada siapa ini di 988-nya? Halo, assalamualaikum.
1: Salam, selamat wabarakatuh.
0: Karo kasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Herdi, ini apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Oke. Siap, aduh, panas tidak di sana ini cuacanya?
1: Ya, semuanya sedang-sedang lah ya.
0: Sedang-sedang saja gitu ya.
1: Karena mungkin karena banyak begadang, bawahnya mah dingin gitu ya.
0: Bawahnya dingin gitu ya, aduh. Oke.
1: Rondo kempling, ya.
0: Rondo kempling.
1: Yang kita ini, ya.
0: Aha. Rondo kempling,
1: sama Yenin kayak
0: kempling
1: buat Benarnum ya.
0: Aha.
1: Ispa Raja.
0: Aha.
1: Bunda Mawar.
0: Oke.
1: Jack. Kak Ismai. Kak Lama.
0: Aha.
1: Kang Obet. Kang Bapak.
0: Kang Obet. Aha.
1: Leo.
0: Oke.
1: Buat Berenza. Anudin udah masuk belum?
0: Mas Anudin, belum nih Mas Anudin, belum masuk.
1: Pak Edi ya.
0: Pak Edi Pationo Sendang Laut ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Kita coba rondo kemplingnya Mitra, ada Kang Herdi Cimalati.

0: Makasih Irwan.
1: Dijamin kempling katanya ya. Aha. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Kang Erdi di Cimalati. Waalaikumsalam Ibu Angrik Ungu. Iya sehat selalu buat Ibu Angrik Ungu ya. Aha. Oke. Dilanjut lagi mitra ya. Aha. Tukar kasanya RCA. Boleh dong. Yuk mari. Goyang. Iya.

0: Namanya Kang Heri, dari siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasusnya RCA.
1: Asik coy, bersama apa toko penerbal yang lagi ngetop.
0: Ngetop, iya. Kang Ujes, apa kabarnya ini, sehat?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Gimana sebaliknya, Ayu?
0: Alhamdulillah sehat juga, Iran ya.
1: Lagunya
0: tabunya,
1: apa ya?
0: Apa coba?
1: Cobain ini, Ira.
0: Apa?
1: Lagu Mansur itu hidup.
0: Apa coba?
1: Menangislah.
0: Menangislah.
1: Ya, menang.
0: Menangislah.
1: Buat Kang Herdi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Kang Ade juga.
0: Ade.
1: Buat Ismai.
0: Ismai.
1: Buat Kang Obet. Anggrek Ungu, Buniken.
0: Oke.
1: Kang Jeng SSB.
0: SSB ya.
1: Mas Abudin.
0: Betul.
1: Pak Edi Silang Laut Cirebon.
0: Pak Edi, betul.
1: Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: Di Buniseri ya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Anggrek Ungu, Buniken udah.
0: Oh iya.
1: Dai Sukaraja.
0: Dai Sukaraja. Ya.
1: Buat Bunda Rati juga.
0: Bunda Rati. Menang.
1: Buat Suryani Mama Wulan. Neneng Gejeda. Mama Anjar.
0: Mama Anjar.
1: Mama Rican sana ya. Buat Kang Parit.
0: Kang Parit. Oke,
1: Buat Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu,
1: Buat satu yang di Dewi Hanum ya.
0: Oh iya, Cilacap ya, ya. Dewi Hanum. Kita coba. Yang ini bukan musik.

0: janganlah kau menangis ya. Aham. Krishna ya. Ya, gitu. Sore juga Aujis tuh Mama Wulan ya. Oke, Mama Wulan.
1: Siapa
0: ulah ciri ini? Ulah ciri gitunya, ulah ciri kayak gitu ya. Sami-sami.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngekok ternyata mulai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: A Irwan. RCA.
2: Asik coy, habatop obat herbal yang paling ngetop.
0: Paling ngetop. Ih, Bunda Rati, apa kabarnya ini Bunda, sehat?
2: Ya, sehat, A Irwan sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Minggu kemari, Bunda Nak ke Karawang.
0: Oh, ke Karawang. Siap.
2: Di Karawang terus, Kak. Situ Pejaten, A.
0: Oh, Situ Pejaten. Oke, mantap.
2: Biasa, okay. Sareng cucu tuh, cucu, di DTA. Ya.
0: Oh, iya.
2: Mantap, pulang hari ya. Selasa. Selasa. Naik mobil terus, A, pulang pergi.
0: Mantap, ketemu mau mobilan, baik, gitu ya.
2: A, sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya, salam. Semoga pada sehat-sehatnya, A.
0: Amin, ya, Mbak Alamin. Aha.
2: Lagunya apa tuh, A?
0: Lagunya apa tuh, Bunda, ini, Teh?
2: Aduh, lagu naon, sejuta luka aja.
0: Sejuta luka saja ini, iya. Teh. Oke.
2: Okay. Barusan Kang Ujes, A.
0: Kang Ujes, iya.
2: Selamat sore, Kang Ujes. Tadi Teh Bunga, ya, tadi.
0: Betul.
2: Kang Obet. Kang Herdi masuk,
0: Bunda Mawar. Kang Herdi udah, Kang Herdi.
2: Bunda Mawar tadi udah masuk. Teh Ai udah ada.
0: Teh Ai belum Teh Ai ya.
2: Belum ya.

0: Oke, mantap. Aduh.
1: Kamu lagu sedihnya lagunya lagu ya buat Abre keluarga, ya buat Ais sekeluarga, buat Tesari sekeluarga.
0: Betul.
1: Buat semuanya aja selamat sore ya.
0: Semuanya gitu ya.
1: Spesialnya buat Air langsung gak sempat sepada sehat sama keluarga ya.
0: Amin, amin, balamin bunda.
1: Terus spesial buat yang di rumah aja.
0: Yang di rumah aja tentunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat bunda Rati. Mantap, pokoknya nama ya. Aha. Pedihnya hatiku gitu ya. Aduh, pedih sekali gitu ya. Oke, dicoba lagi Mitra. Aha, boleh ya. Yuk, mari. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasnya receh.
2: Asik
0: coy. Asik coy. Alah.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Teh Bungsu apa kabar? Sehat juga ini Teh Bungsu.
2: Alhamdulillah lagi baik juga.
0: Alhamdulillah ya. Ah, siap. Abah Abre hadir, siap Abah.
2: Selamat sore Abah.
0: Oke. Kita coba lagunya udah ya, ada lang lang ling lingnya cina gitu ya. Yuk, mana ini? Oke, buta karena cinta ya. Buta karena cinta.
2: Buat yang barusan
0: siapa? Yang barusan Bunda Rati.

0: Asik coy, wis mantap. Iya.
1: Ternyata ya.
0: Oke.
1: Airan makasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Airan keluarga sehat.
0: Amin ya Bang Rami.
1: Menjadi cantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih ya. Oke, mana ini buat teh bungsu ya. Mama Lis Nagarut juga hadir. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karaoke asalnya RCA.
2: Asik ya.
0: Asik coy.
2: Ini gimana kabarnya Iron? Baik.
0: Alhamdulillah baik. Mama Lis gimana kabarnya? Sehat baik, ini. Ya. Amin.
2: Alhamdulillah. Sedikit lagi.
0: Sedikit lagi. Selalu sedikit gitu ya.
2: Iya. Mudah-mudahan udah sedikit itu kan menghilang ya.
0: Amin.
2: Iya. Gitu ya. Jangan dilupa-lupain ya. Bukannya ya, hilang ya. Pikirin teh. Mama aja yang suka lupa teh, tato Airwan juga suka lupa ya.
0: Suka lupa.
2: Udah lupa teh poho lagi ya.
0: Itu dia.
2: Udah poho hilang mitra. Mau ngeliatin Kang Ujas mungkin tadi didengar itu lupa ya.
0: Asli itu teh. Siapa?
2: Siapa
0: gitu ya?
2: Pun bisa gitu. Gitu ya.
0: Aduh, ampun.
2: Udah dibilangin dari sini. Kang Ujas air, Kang Ujas.
0: Kang Ujas gitu ya. Ayo Kang Ujas gitu ya.
2: tapi kalau pakai... Kalau nggak pakai akang, dari dress gitu ya.
0: Itu teh harus yang lengkap cara gitu ya.
2: Iya, itu lengkap di KTP ya. Jangan dress aja.
0: Itu.
2: Aduh, mudah-mudahan Kang Ujas sehat bareng keluarga ya.
0: Amin ya Mbak Alamin.
2: Bang Erdi juga ya, bentangan dong. Selamat siap dampak.
0: Selamat
2: ya.
0: Oke.
2: Buat Abah Duren juga.
0: Abah Dure.
2: Teh Bungsu. Semester ya, setelah ya. Bang Aldi juga. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Buat Bunda Rati, Bunda Mawar, Teh Ani. Buat Bu Anggrek Ungu juga ya.
0: Anggrek Ungu.
2: Teh Ai juga.
0: Teh Ai.
2: Buat Kang Loki.
0: Ya,
2: buat Mama Oci,
0: Ibu
2: Sendana, Cici Dora ya.
0: Cici Dora.
2: Masih dipincuk ya.
0: Dipincuk, cara gitu ya.
2: Dan silan sepatu katanya.
0: Alah, Eta. Gitu baru teh.
2: Kang Loki.
0: Kang Loki.
2: Sehat selalu ya. Pokoknya buat semua mitra dimanapun berada selalu sehat ya. Ada berat juga.
0: Oke, kita ke lagu.
2: Lagu Dasi dan
0: Gincu. Dasi dan Gincu, cara mitra. Mana yang Dasi dan Gincunya ya? Dasi dan Gincu.
2: Kemarin kemana air?
0: Kemarin iya. Teh biasa Iron teh rada-rada tepur-pur gitu.
2: Para penonton tepur gitu ya. Ada mau nonton kemana ini
0: Desi? Gitu. Ada uka-uka yang bikin iya. Begitulah kira-kira. Bikin meriweuh cenah.
2: Untung Mama juga masuk sebentar yang kok enggak ada.
0: Gitu ya. Aduh, mirip mirip almarhum teh Endu katanya gitu ya. Yang mana? Iya, Mbak Abret ya. Salam kembali buat Mama Lisa dari Bunda Rati katanya nih.
2: Iya, benar. Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Bareng keluarga Bunda ya.
0: Bunda Rati coba Dasi dan Gincu. Kita coba yang ini. Dasi dan Gincunya cobain mitra barang Mama Lisna ya di Garut masih dong.

0: Alhamdulillah ya.
1: Kalau kamu ketahuan itu orang
0: sisiannya gitu ya. Ampun.
1: Saya ke Bahama
0: gitu ya, ampun ya. Sisi cai
1: sebenarnya. Sisi tembok
0: cenanya digeledak kiatunya gitu mah.
1: Alhamdulillah,
0: bisa ketawa
1: ya.
0: Iya dong.
1: Iya, jangan-jangan bisa menghibur orang, kita menghibur diri aja dulu ya.
0: Kita menghibur aja diri sendiri ya.
1: Iya. Mudah-mudahan mitra sehat ya semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Okay.
1: Sama Irwan selalu sehat ya, selalu bahagia, panjang umurnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti malam.
0: Iya dong, ditunggu
1: nanti malam depan, ya.
0: Seperti
1: itu. Makasih air ya.
0: Sama-sama. Sehat
1: selalu. Sama Elis ya, boy.
0: Mama Elis dong.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Makasih air.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mama Lisna di Garut punya tentunya ya. Dasi dan gincu kata yang mitra ya. Ulala, mantap. Raremong eta teh kitu nya. Eta gincu teh. Bina apa kitu nya dina dasi kejantan huru-hara kitu nya. Huru-hara gitu mitra, ampun. Oke, lagi dicoba lagi boleh ya mitra. Ini nyari-nyari apa ya, buat kabel ya. Kabel buat apa? Buat ngecas ya. Ngecas HP-nya. Ini udah mau sekarat nih HP ya. Baterainya mitra, kita coba kita colokan. Cas. Mana ini tidak ada. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ngisi dengan baik tentunya ya. Iya, 21 menit lepas dari pukul

Siap dicoba Mama Devina. Mana ini Mama Devina? Kemana Mama Devina teh? Coba lagi Mama. Mana nih? Ada dong. Coba lagi Mama Devina.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Mama Devina ini, kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kamu
0: lihat Alhamdulillah sehat juga Iron ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Amin ya Pak. Amin.
1: Air mau coba
0: apa nih?
1: Ini pantun cinta aja.
0: Pantun cinta aja.
1: Iya, yang ringan.
0: Oke, siap. Mana nih pantun cinta? Pantun cinta kita coba.
1: Sorenya buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Mama Oci.
0: Mama Oci juga.
1: Umi Sundana.
0: Umi, oke.
1: Buat Kang Asep Dampak ya.
0: Asep, betul.
1: Buat Kang Ujas juga. Mama Putra.
0: Mama Putra.
1: Kang
0: CSB
1: kemana ya?
0: Kang CSB iya tuh, tidak ada kabar-kabar. Ini kemana ya Kang Ceng ya? Kayaknya lagi kemana gitu ya? Biasanya suka ke PND biasanya ya, nah, suka liburan ya. Ke PND ya.
1: Mama Anja.
0: Mama Anja. Aha.

0: Devina. Sore buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mama Devina tentunya ya. Pantun cinta. Lupa-lupa ingat ini Ronnya lagunya beneran. Pantun cinta teh. Biasanya bawain yang versi apa ya? Banjaran ya. Kayak Banjaran Kalimantan gitu. Ini yang orinya gitu ya. Orina dari Pengaji Roma Irama tentunya ya. Oke, di belakangnya lagi halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karakasanya RCA.
2: Asik coy.
1: Teh bungsu.
2: Masuk lagi.
1: Boleh teh bungsu.
2: Gak apa-apa
1: dong.
2: Iya kalau gak boleh gitu. Motor.
1: Boleh dong.
2: Iya boleh, makasih.
1: Oke. Coba mana? Udah ada ini lang-lang lingnya. Coba mana? Oh ini. Oke, siap. Paham. Cincin. Putih gitu ya ini mah. Oke. Berarti cincin putih duble ya mahnya.

0: Oke, mantap. Bangplakeun gitu nya.
1: Ya, makasih.
0: Dibangplakeun. Alah.
1: Kan aya anu kituan.
0: Ah ya, aya anu kituan gitu nya.
1: Ayo
0: gendangan kata Mitra, ya, biar ngibrik, asik coy kata Bunda Ratih juga tuh ya.
1: Bunda Ratih ya, selamat sore juga.
0: Oke, okay, sih.
1: Ayo, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Ayo Irwan keluarga.
0: Amin amin ya bang, amin yang sama juga ya. Mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat buat teh bungsu ya. Siap. Oke. Iya, 37 menit lewat dari pukul 16 sorenya Mitra ya. Tidak terasa ini waktu teh ya. Udah jam 4:30 aja. Oke, ada mau lewat dulu ya.
2: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Itu tulisannya apa sih?
5: Yang mana?
4: Itu, yang di papan itu.
5: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
4: Ngeblur.
5: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
6: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
7: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
6: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
7: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
8: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
9: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
8: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
9: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
8: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
9: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
8: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
9: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
10: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

Dilanjut lagi untuk karakasanya RCA ya. Airwan ngopi nih ke Bunda katanya. Mencakat malikin tuan kopi. Makasih Bunda. Makasih. Siap Bunda. Kopi poek cina kitanya. Alah ya kopi poek. Mitra. Kang Lokis.

0: pamela gamna ori mah henteu nyambung nya. Dan tentu nyambung me ori malanggamna gitu. Oke siap. Bunda Ratih, oke siap. Aham, ada Kang Ujes juga barusan ya. Aham, Kang Cipe di Salawu juga selamat sore ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Bunda. Kang Ujes juga ada. Bunda kenapa, Cipe? Bunda kenapa? Ada yang belanja ya, Bunda? Oke, kayaknya ada yang belanja ya, Bunda. Kayak yang ada, aha, gitu ya. Ada apa-apa, cara gitu ya di belakangnya teh. Oke, Kang Ujes, masuk lagi Kang Ujes. Boleh sok atuh ya dicoba. Iya, apa itu petok-petok ayam ya? Apa ya petok-petok? Jangan masuk ayam ya. Iya. Ayam jangan masuk, cenek gitu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Kang Ujes, Mino, Kang Ujes.
1: Mino.
0: Siap, sok. Siap, dibringkin.
1: Penutupan.
0: Penutupan, betul sekali. Aha. Bagian gigi
1: lagunya roh, yang tadi ke Andre itu gak jadi-jadi
0: apa tuh cenanya tadi?
1: Putus terus pagar makan tanaman.
0: Alah, eta gara-gara pagar makan tanaman eta teh.
1: Dua kali masuk, dua kali putus asli.
0: Jadi nguk-ngek gitu ya.
1: Ampun. Sama ada yang numruk, ada yang nelfon.
0: Eta.
1: Yang kedua batenya.
0: Ya ampun. Ada aja gitu ya gangguannya teh.
1: Kata pengen rap pertama di beta.
0: Rap pertama gitu ya.
1: Pertama begitu. Aduh ampun.
0: Alah. Kita coba tuh yang mana makan pagar makan tanamannya.
1: Saya matur buat Bunda Ratih.
0: Bunda Ratih. Ada dong Bunda Maya. Hadir
1: rencananya
0: ngopi.

0: Hei, balasan akhlak teman setia, jangan gitu ya. Asik coy, mantap Kang Ujis, katanya Bunda Rati ya.
1: Bunda Rati, berjamkan Bunda. Air, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra, waktunya udah habis ya. Digelarnya Karaoke Asalnya RCA edisinya 28 Juni 2026 nya. Terima kasih buat semuanya ya. Aham, yang sudah selalu menemani Irwan di sini ya. Oke. Pokoknya salam kompak selalu ya. Jera dari Irwan tentunya buat semuanya. Coba ya.

kayak jerah ya mitra. Aduh air suara lemah gemulai satu saya amin amin coba alamin Allah suaranya lemah gemulai. Cucok berarti ya. Cucok berarti kalau begitu Maya. Aduh.

Okay, ya halangan diri katanya, siap lah. Halangan diri tembang pamungkasnya ya. Aha, mana ini halangan diri?

kehalangan diri, Mitra ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sama-sama Mama Devina. Doa yang sama juga buat Mama Devina ya. Oke. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bila Iran dan salah kata. Oke. Iran yang bertugas suruh pamit. Akhir kata, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.

0: 1 MTAFM Banjar. Asoy.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

biasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy.
6: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
7: Ayahnya sakit apa, Mbak?
6: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
7: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
6: Nah, iya, Pak.
7: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
6: Habatop? Obat herbal, kan?
7: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
6: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
7: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
6: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
8: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Berdirilah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتوقف

والمؤمنون.

تحتها الأنهار خالدين فيها.

0: FM Beja.
1: Asoy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
4: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
3: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
3: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

kepada keluargamu, mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang berkata.

0: Paka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra RCA. Ya, kembali lagi di sini bareng Irwan yang bertugas di gerakannya Zoki Muda Zuria. Kita mungkin ada kakak. Ada ya. Edisinya 28 Juni 2026 nya mitra ya, hari Minggu tepatnya. Ya, masih di penyelesaian dari kawasan jalan tetap pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar yang 102.1 RCA masuk. Asik coy. Iya, 21 menit tepat dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya Mita ya. Ada Ben tadi ya, Kecuri Lagi Hatimu. Ada Andika featuring Andin dengan Rindu. Dan ada Arsi Widianto dan juga Tiara Andini dengan Mantan Tetap.

Ya, dan seperti biasa buat mitra yang mau jain yang namanya zodiaknya boleh banget ya dikirimin bawahnya di 08 1345 8622 nya ya. Boleh ya. Nah, yang mau dibacain yang namanya zodiaknya boleh di kirimin lewat wawanya ataupun di SMS di 08 2305 8988 nya ya. Silakan. Ya buat Umi Cendana asik coy, siap Umi. Buat Uu Security juga ya, selamat malam. Buat Mama Devina, Bunda Rati juga ya. Buat Ibu Bungsu, Mama Wulan juga ya. Buat Abah Abret, buat Ibu Angrik Ungu, buat Ibu Niken juga, buat Yuki Gasruk ya. Buat Teh Leonya juga, buat Teh Hendra, buat Mama Jiminten ya. Buat Mama Nelly juga, buat Mama Tuti di Cibulan ya, buat Mama Ati di Sinjai juga. Terus buat siapa lagi nih? Buat Wak Emen Ilmanuddin, apa kabarnya Wak Emen? Ini sehat selalu ya buat Wak Emen di kawasan Maronjayanya. Oke. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Reski atau Mama Dika ya, selamat malam Mama Reski. Teh Anah Jahit juga ya, selamat malam. Buat Mama Anjar di Jeda, oke, sehat selalu Mama Anjar. Teh Imas di Cibalong juga ya. Teh DP di Jaksel, selamat malam Mama Oci juga ya. Buat Pak Edi Patrioni Sinang Laut Cirebon, selamat malam. Iya, buat siapa lagi ya? Buat Kang Adeng juga, buat Teh Ismai di Pandaran ya, buat Kang Ceng KSB. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Putra, Mama Putra juga. Buat Abah dan Amut di Cisaga. Terus buat Abunda Mawar ya. Buat Kang Hiremana di Kawali. Buat Bunda Yeni, buat Amanja, buat Cipe juga di Selawu ya. Oke. Buat Kang Husin juga, buat Teh Ai Sukaraja ya, buat Rizky ya, Mama Rizky. Buat Abah Emon juga, buat Kakak Ido Dirargan juga ya. Buat Pak Asep Warsanya, selamat malam. Buat Kang Heri Cimalati, buat Mama Lisna Garut juga, buat Kang Lokis di Kuningan ya, buat Mama Elis Kobranya juga, buat Mbak Dewi Hanum di Patimuan Cilacap ya. Oke. Buat siapa lagi ya? Buat Kang Ujes, buat Kang Obet Parigi juga ya. Buat Pak Asep Dampaknya juga, buat Pak Nadia. Kemana aja nih Pak Nadia ya? Sehat selalu mudah-mudahan ya Pak Nadia. Buat Teh Anggraini juga ya, buat Mama Istiara juga di Karang Tengah, buat Erwin juga Karang Tengahnya, buat Kang Jais yang punya warung Mang Jais di kawasan Karang Tengahnya, selamat malam tentunya, semangat selalu ya buat semuanya. Oke.

Di, juga ya di kawasan Cikajang Garutnya tentunya di Banjar Wangi ya. Selamat malam, mudah-mudahan lagi dengerin. Iya, katanya di jalan, hati-hati di jalannya tentunya. Tetap waspada, banyak banyak berdoa tentunya. Selamat sampai tujuan. Oke, diawali saja dengan zodiak yang pertama ya. Yang pertama kita sekarang itu di zonanya Cancer ya. Sekarang sedang berada di zonanya Cancer. Karena Cancer itu bertanggalnya dari 21 Juni sampai 21 Juli ya. Cancer bertanggalnya 21 Juni sampai dengan 21 Juli. Kita masuk masih di zonanya Cancer ya. Baru berapa hari ya? Baru 7 hari, mungkin baru seminggu ya. Kita berada di zonanya Cancer. Oke. Untuk Cancer ya, beberapa orang mungkin mengkritik kekurangan dari Cancer ya. Berpura-pura bahwa mereka sendiri tanpa celah. Ya, jauhi saja ya orang-orang seperti itu ya, orang-orang toksik ya. Sebaliknya, cobalah mengingat orang-orang baik yang pernah Cancer temui selama bertahun-tahun ini. Dan jika memungkinkan, jalin kembali kontak dengan mereka ya. Jadi jauhi yang namanya teman-teman yang toksik gitu ya. Dan dekati teman-teman yang benar-benar mendukung kita tentunya ya. Oke. Dilanjut ya. Untuk kesehatannya Cancer di sini posisi planet menunjukkan bahwa kesehatan mental lebih penting di hari ini ya, daripada kesehatan fisik tentunya. Ya, jadi kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik untuk hari ini. Jika Cancer berperilaku tidak biasa, ini adalah waktu terbaik untuk berkonsultasi dengan terapis yang berkualifikasi dan mendapatkan bantuannya tentunya ya. Ya. Jika dibiarkan tanpa penanganan, ini dapat berkembang menjadi masalah besar. Beberapa faktor stres juga dapat menyebabkan semacam gangguan yang memaksa Cancer untuk mencari bantuan profesional ya. Jadi Cancer sedang dilanda yang namanya stres mungkin ya, bisa dibilang gitu ya, stres dengan keadaan itu. Dan di sini kesehatan mentalnya agak sedikit mungkin terganggu gitu ya. Jadi harus pulihkan kesehatan mentalnya gitu. Karena kalau mentalnya udah pulih, udah sehat kembali, maka kesehatan fisiknya juga akan ikut membaik ya. Seperti itu. Oke. Dan untuk asmaranya Cancer ini akan bersikap agresif ya, secara tidak biasa dalam hal cinta di hari ini ya. Jadi Cancer akan bersikap agresif secara tidak biasa dalam hal cinta di hari ini. Ya, pasangan Cancer kemungkinan akan cukup terkejut karena ia terbiasa dengan sikap romantis yang lembut dari Cancer. Tetapi mereka akan menyukai gaya baru Cancer dan akan menjadi pasangan yang lebih dari sekedar cocok ya untuk Cancer. Coba jelajahi berbagai dimensi hubungan Cancer di hari ini ya. Karena Cancer akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan ya. Seperti itu ya. Oke. Walaupun ya perubahan sikapnya agak mengejutkan gitu ya, tapi di sini mungkin perubahan sikapnya
dalam hal positif ya harusnya. Seperti itu. Jadi pasangan juga akan menerima perubahan sikap dari Cancer itu sendiri ya. Seperti itu. Oke. Dan untuk karirnya juga keuangannya Cancer, ini sepertinya biaya perjalanan Cancer ke tempat kerja meningkat ya dari hari ke hari mungkin gitu ya. Betul sekali, karena sekarang udah mulai naik ya dari harga-harga gitu ya. Mulai dari bahan bakar juga ya, mulai ada kenaikan gitu ya. Otomatis untuk transportasi gitu ya, untuk ongkos jalan itu akan ikut terdampak juga, akan naik ya. Itu. Dan kartu itu juga menunjukkan bahwa politik kantor sangat kuat dan merugikan Cancer akhir ini ya. Tetapi Cancer tetap bekerja seperti biasa dan mungkin akan segera dipromosikan ya. Karena bagaimanapun politik akan terus meningkat karena rasa iri hati. Gitu ya. Politik akan meningkat karena rasa iri hati. Mungkin melihat potensi dari Cancer, mungkin ada beberapa orang yang mungkin iri gitu ya. Jadi harus hati-hati juga buat Cancer ya. Tetap tenang dan waspada ya. Oke. Itu dia untuk Cancernya ya di hari ini 28 Juni 2026 ya Mitra. Oke. Buka dulu ini wawanya, kayaknya ada masuk ya. Ada siapa di sini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Niken di Prancis minta dibacakan zodiaknya Pisces. Oke, Bunda Niken, siap deh. Prancis, selamat malam. Oke, siap. Pisces ya. Oke, Pisces itu bertanggal dari 18 Februari sampai dengan 19 Maret ya. Untuk Pisces bertanggal dari 18 Februari sampai dengan 19 Maret. Oke. Pisces, mana ya Piscesnya ini? Oke, ada ya. Let's go Pisces. Untuk Pisces di hari ini ya, biarkan sifat optimis Pisces bersinar hari ini dan menginspirasi orang-orang di sekitar Pisces ya. Ini akan memberi Pisces reputasi sebagai pembicara motivasi, sesuatu yang telah Pisces dambakan mungkin ya. Hubungan yang tegang dengan orang-orang di masyarakat akan membaik ya, karena mereka akan berhenti mencari-cari kesalahan Pisces lagi gitu ya. Itu jadi kena mental ya. Jadi kena mental tuh orang-orang ya sama Pisces. Oke. Bagus ya untuk Pisces tentunya. Dan untuk kesehatannya Pisces, ini perhatikan kesehatan Pisces ya, karena Pisces mungkin rentan terhadap peradangan atau masalah terkait kolesterol. Jadi pola makan yang sehat itu sangat penting ya. Jadi pola makan yang sehat itu sangat penting, gitu, karena kesehatannya di sini itu berkaitan dengan peradangan dan juga kolesterol ya. Jangan banyak makan yang terlalu banyak berlemak gitu ya. Karena itu akan memicu kolesterol naik dan juga rentan terserang yang namanya radang ya, radang karena panas dalam mungkin ya, seperti itu. Jadi makanan pembersih seperti bawang putih dan bahan-bahan kayak yodium dapat mendukung sistem tubuh katanya ya.
Jadi makanan pembersih seperti bawang putih dan bahan-bahan kayak yodium itu dapat mendukung sistem tubuh viskes gitu ya. Okay. Jadi bawang putih itu bagus juga ya buat pembersih tubuh. Itu maka tidak heran kalau orang-orang Tionghoa itu banyak mengkonsumsi yang namanya bawang-bawang putih ya. Bawang putih itu jadi memperbanyak makan bawang putih seperti itu ya. Itu ya tidak apa-apa ya, mungkin dari baunya mungkin akan tercium dari tubuh kita gitu, tapi tubuh kita yang penting tubuh kita sehat gitu ya. Dan kesehatan ginjal dan juga keseimbangan gula darah mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi sini kesehatan ginjal dan juga keseimbangan gula darahnya itu harus diperhatikan ya untuk viskes, ya. Itu olahraga ringan membantu, tetapi tetap waspada terhadap terpleset dan juga pernapasan dangkal ya. Itu oke. Jadi tetap waspada terhadap terpleset dan pernapasan dangkal. Horoskop cinta dan hubungan harian Pisces ya. Untuk cintanya nih, asmaranya, sisi protektif dan posesif Pisces mungkin muncul ya, menambah kepekaan dalam pendekatan Pisces terhadap cinta. Jadi waspadai kecenderungan untuk terlalu bergantung. Sering gelombang emosi datang dan pergi, keharmonisan dalam hubungan didukung ya. Dan itu mendorong keseimbangan, keanggunan, dan pemahaman yang lebih dalam ya dalam kehidupan cinta Pisces di sini. Gitu ya. Oke. Protektif dan posesif itu boleh, tapi harus ada takarannya ya. Tidak terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Untuk karir dan keuangannya Pisces di sini, kepercayaan diri Pisces meningkat ya. Jadi itu meningkatkan karir Pisces sendiri ya. Menjadikan ini waktu yang tepat untuk mengambil peran kepemimpinan. Dan pemikiran kreatif membantu Pisces menonjol dalam studi dan juga proyek. Pisces merasa optimis dan siap untuk berkembang. Jadi tetapkan tujuan yang berani. Gunakan momentum energi ini untuk memperluas keterampilan Pisces dan menghadapi tantangan baru gitu ya. Oke. Untuk Pisces itu ya. Untuk Pisces begitu ya. Mudah-mudahan bisa disimak yang baik tentunya. Untuk Pisces. Iya, jangan kemana-mana, Iwan punya tembang dulu nih. Ada apa ya tembangnya? Ada Admes featuring Yovie Widianto dengan Bukan Sebuah Rindu.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Dede, kemana ini dede? Seseranganan gitu ya dah.
4: Baju mau ke pasar lagi.
3: Masih nao dede kate. Gak mau mobil aduh.
4: Masih butuh peheban jadi peuang ku mama.
3: Hari dede yang raon selop sendalkan alit ke sampai anak murid gomblang.
4: Ih, aki mah. Aki saya selop sendal. Tapi habutup hebat.
3: Udah kejang naon wali sop sendal.
4: Habutup hebat ya Ki. Habutup hebat.
3: Yes, penting meser dah hari reka itu daripada wali sop sendal.
4: Sani sulop.
3: Udah kejang naon wali sop sendal.
4: Sani

0: Jep, kunaon nangis, Dek?
1: Oki.
0: Aya naon ieu teh, Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
2: Teh ari teh udak meutik kita meuli slop sendal atuh.
0: Aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih?
3: Sanes, Aki, tapi habutop herbal.
2: Tah, mun habutop herbal mah bener sakalian Aki nitipnya habutop herbal lain slop sendal.
3: Kita tadi oge habutop herbal, Ki.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 50 kota bangsa.
1: Aduh.
2: Ipan, kunaon Pan?
1: Yeh, tingali. Para nabi baru meni agung pisan.
2: Astagfirullah, eta meni baru gitu. Kunaon gitu eta teh?
1: Jadi kieu. Tadi teh tas ngalah jambu di kidul. Natangkalna sayang kamarangan. Teka ciri. Jadi we kasireun. Meni nyeri muriangan. Atul kieu aduh.
2: Aduh, apes eta namanya. Terus ayeuna bari ka mana atuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
2: Tekedah tebih-tebih teuing. Di abi ge aya ubarna. Nyaeta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa.
2: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, araratel, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal

Kami tadi lanjut lagi untuk Zoki mudanya ya. Aham. Ada dari singlenya Angie ya, orang yang berbeda itu. Dan juga ada dari linknya Yoki Widianto gitu yang admis bukan sebuah rindu ya, yang membawa kita ke Meningat 55 lepas dari pukul 19 malam atau pukul 7 malam ya mitra. Dibuka untuk wawanya, ini ada siapa? Kita buka yang paling duluan, ada Mama Devina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Scorpio dong katanya Irwan. Udah belum? Makasih. Sama Leo-nya belum? Belum ya, Scorpio sama Leo belum. Karena ini Omi Cendana juga belum muncul nih. Iya, Ibu Niken. Terima kasih sama-sama Ibu ya. Ada Teh Masih Balong juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir ya. Siap Teh Mas. Hadirnya makasih buat Teh Masih Balong. Ada Kang XXB. Ada apa ini Kang XXB? Bintang Sagittarius, aku akan menyimaknya ini sambil aktivitas di pasar malam Citong. Ada ikut Kang Ceng. Oh, di Citong ada ini, ada pasar malam Kang Ceng. Okay. Tapi oh ya, Iron belum keluar sih. Biasanya suka ada kelihatan itu ya. Kelihatan ada lampunya gitu ya. Ke atas itu lampu sorot ke langit gitu. Biasanya mah ya. Belum keluar sih gitu ya. Okay deh, siap ya. Kita ke mana dulu nih? Scorpio dulu ya. Tes Scorpio dulu, Scorpio buat Mama Devina ya. Scorpio buat Mama Devina. Scorpio itu bertanggal 23 Oktober sampai 21 November ya. Scorpio 23 Oktober sampai 21 November. Nah, 23 Oktober sampai 21 November masuk ke Scorpio. Untuk Scorpio, apa ini penjelasannya ya? Oke, kita simak. Setelah hari-hari yang sibuk, hari ini menawarkan kesempatan untuk menata kembali segala sesuatunya. Dan hari ini akan relatif lebih santai ya. Tetapi Scorpio harus memanfaatkan waktu ini untuk mengatur urusan Scorpio agar lebih teratur. Jika tidak, keadaan kemungkinan akan semakin kacau di hari-hari mendatang. Dan Scorpio mungkin akan merasa cemas karena segala sesuatunya tampak di luar kendali. Gitu ya. Oke, jadi hari ini tuh hari yang dimana menawarkan kesempatan untuk menata kembali segala sesuatunya katanya ya.

tengah dan hipertensi. Untuk mempersiapkan diri ya, Scorpio sebaiknya memulai hari dengan meditasi, latihan pernapasan, dan teknik relaksasi lainnya. Pastikan untuk minum banyak air putih dan hindari makanan cepat saji karena hanya akan menambah stres gitu ya. Itu oke. Jadi hati-hati ya. Lakukan meditasi untuk Scorpio ya, dan latihan pernafasan. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Gitu ya. Itu meringankan gejala stresnya. Oke. Untuk asmaranya Scorpio, mungkin agak sulit bagi Scorpio untuk terhubung dengan orang terkasih di hari ini ya. Scorpio sebenarnya dekat dengannya, tetapi karena ketidakdewasaan, Scorpio masih mencoba untuk mempermainkan perasaannya. Solusinya adalah saling mengenal dengan baik sebelum Scorpio berdua memutuskan untuk lebih dekat ya, baik secara emosional maupun fisik. Hubungan Scorpio akan jauh lebih baik setelah berbagi emosi ini. Gitu ya.

Di sini harus saling melengkapi, saling memahami ya. Aduh, terus lebih wawas ini. Efek 5E letak lemah, letih, lesu, leles, lunglai, lapar. Itu efeknya ya. Jadi lebih wawasnya. Ampun. Oke lah. Ya, sudah. Kita lanjut ya. Jadi hubungan Scorpio akan jauh lebih baik setelah berbagi emosi di hari ini ya. Oke. Seperti itu ya. Untuk karirnya, sementara nih karirnya untuk Scorpio, kepercayaan diri Scorpio memicu ambisi Scorpio di hari ini. Tetapi tetap tenang adalah kuncinya ya. Intensitas emosi dapat menyebabkan reaksi impulsif, terutama selama tugas atau interaksi yang menantang. Ketegangan mungkin muncul ya, menguji kesabaran dan rasa kendali Scorpio. Salurkan energi Scorpio ke dalam upaya yang disiplin, dan Scorpio akan mengubah potensi konflik menjadi kemajuan yang berarti. Gitu ya. Oke. Jadi tetap tenang adalah kuncinya untuk Scorpio. Oke. Siap ya. Itu untuk Scorpionya tentunya. Dilanjut untuk Sagittarius ya Mitra. Sagittarius zodiaknya dari Kang Ceng KSP ya. Sagittarius bertanggal 22 November sampai 21 Desember ya. Untuk Sagittarius bertanggal 22 November sampai 21 Desember ya. Oke.

Oke, untuk Sagittarius ya, ini adalah waktu yang ideal untuk melepaskan keterikatan yang tidak perlu dalam hidup Anda ya. Dan Sagittarius telah bertahan pada posisi yang tidak lagi Sagittarius nikmati karena rasa kewajiban atau ketidakberdayaan. Dan Sagittarius ini merasa sulit ya untuk keluar dari situasi ini. Itu. Tetapi hari ini Sagittarius akan dapat menemukan keberanian batin untuk mengambil langkah terakhir itu.

Juga Sagittarius akan dibantu oleh beberapa peristiwa dalam hal ini ya. Gitu, oke. Waktu yang ideal untuk melepaskan keterikatan yang tidak perlu dalam hidup Sagittarius. Oke. Harus bebas ya intinya di sini. Dan untuk kesehatannya Sagittarius mungkin mengalami masalah pernapasan di hari ini. Penderita asma berada dalam kondisi yang sangat rentan dan harus menghindari semua alergen seperti debu dan serbuk sari. Ya. Dan Sagittarius juga mungkin terserang flu yang dapat menimbulkan komplikasi jika tidak segera diobati. Sarannya gunakan perlindungan yang memadai terhadap cuaca ya. Apalagi kalau gejalanya berhubungan dengan pernapasan, yaitu kita harus menggunakan masker ya. Harus menggunakan masker. Jika segitu telah menderita sakit fisik selama beberapa hari terakhir, diagnosis mungkin dapat dilakukan di hari ini ya. Kalau udah merasa apa ya, badan itu nggak enak gitu ya, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memeriksa keadaan dari tubuh Sagittarius ya. Jangan ditunda-tunda. Oke. Dan untuk asmaranya Sagittarius, banyak kata-kata baik telah terucap dari Sagittarius kepada pasangan Sagittarius ya. Dan berkali-kali Sagittarius telah memberitahu pasangan Sagittarius betapa berartinya dia bagi Sagittarius. Dan sekarang saatnya untuk bertindak, buktikan nilai cinta Sagittarius melalui tindakan. Dan hari ini Sagittarius mungkin akan berhasil. Pasangan Sagittarius mungkin akan terkejut dan senang menyaksikan perwujudan cinta tersebut. Oke, mungkin hari ini bagus untuk melamar, menyatakan cinta gitu ya. Jadi untuk Sagittarius semangat ya, semangat gitu untuk mengejar pasangannya. Yuk mari ya, semangat. Yuk untuk karir dan keuangannya Sagittarius. Kepercayaan diri alami Sagittarius menempatkan Sagittarius dalam peran kepemimpinan, menginspirasi orang lain melalui dorongan kreatif Sagittarius, dan intuisi yang tenang membantu Sagittarius membuat keputusan bijak dan menavigasi dinamika emosional dengan lancar. Pendekatan yang mantap memungkinkan Sagittarius mengatasi kemunduran dengan kemandirian dan ketahanan tentunya ya. Oke, bagus ya, mandiri untuk Sagittarius. Dan tentunya waspadai kecenderungan yang kuat, arahkan intensitas tersebut ke arah tujuan yang bijaksana ya. Gitu. Tetapi tetap rendah hati ya, itu akan mengubah tantangan menjadi pertumbuhan yang kuat baik dalam pekerjaan maupun pembelajaran ya. Itu untuk Sagittarius tentunya ya, untuk Bunda Mawar juga, kalau nggak salah Bunda Mawar ya, Sagittarius juga, dan juga Teh Hendra juga Sagittarius ya, betul ya. Oke, itu untuk Sagittarius.

Oke, siap ya. Dan ada Wawa tadi. Untuk Maria Vina, Leo-nya belum ya. Leo itu Umi Cendana juga zodiaknya Leo ya. Dan ada juga dari siapa ini? Oh, Ibu Anggrek Ungu, Air. Bacakan Gemininya dong. Makasih sebelumnya. Oke, siap Ibu Anggrek Ungu. Untuk Gemini ya. Oke. Tapi ada yang mau lewat dulu ya. Ada apa sih? Ada ini nih Mitra ya. Anggis Devaki, kisah tanpa dirimu. Alah, kisah tanpa dirimu atau hampa ya kalau begitu mah. Ih, gimana atuh Anggis Devaki teh ya?

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Sayur. Mama. Wah, sayur-sayurannya seger-seger banget nih. Masih pagi sih ya?
8: Iya, baru saja datang nih. Sok, mau belanja apa?
7: Beli ini aja deh, Mang. Mau bikin sop-sopan.
8: Kok, belanjanya? Sedikit sih, Bu.
7: Ya kan dibagi-bagi, Mang, duitnya. Mau buat beli obat herbal.
8: Rencananya mau beli di mana, ayo?
7: Belum tahu sih. Masih nyari juga obat herbalnya.
8: Belum tahu sih. Kirain Ibu udah tahu.
7: Tahu apa?
8: Itu ramuan Arab yang lagi ngetop. Namanya obat herbal Habutop. Beli Habutop aja, Bu. Seperti yang sering saya minum. Produknya aman dan tanpa efek samping, bebas dari bahan kimianya.
7: Beneran gak ada efek sampingnya?
8: Iya, karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti habatus sauda, jahe, daun kelor, kunyit, dan ramuan herbal lainnya.
9: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Oke, 24 menit lepas dari pukul 20 malamnya atau pukul 8 malamnya Mitra ya. Ada badai sakit dua kali dan ada copot katanya ya dari siapa tadi ya, apalagi Irwan. Nggak jadi dari Anggis Devakinya, nggak bisa diplay di sini mah ya. Nggak apa-apa ya Mitra ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk coki mudanya, untuk pada zodiaknya nih ya. Ada zodiak apa dulu ini ya? Tadi ada Ibu Anggrek Ungu ya, Gemini. Ibu Anggrek Ungu, siap-siap disimak ya Gemininya. Buat Ibu Anggrek Ungu, Gemini 20 Mei sampai dengan 20 Juni ya. Untuk Gemini 20 Mei sampai 20 Juni. 2020 nih, Mei sampai Juni. Mana nih Gemini? Oke, ini ya Gemini. Oke, buat Ibu Anggrek Ungu langsung disimak tentunya ya. Sesuatu yang indah mungkin akan terjadi di hari ini karena penantian panjang Gemini akhirnya menemukan maknanya. Oke. Harapkan kabar baik hari ini yang pasti akan membuat Gemini tersenyum dan meneteskan air mata. Dari prediksi, Gemini akan dikelilingi oleh teman dan keluarga di hari ini. Dan waktu yang menyenangkan akan segera tiba. Namun, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, untuk Gemini ya. Gitu. Dan untuk kesehatannya Gemini, hari ini sisi keibuan Gemini mungkin akan memicu sensitivitas perut. Jadi, pilihlah makanan yang lembut dan seimbang. Pola pikir positif mendukung kesehatan Gemini. Dan juga latihan pernapasan dapat mengurangi ketegangan dan membantu pergerakan. Jaga ketenangan syaraf dengan mengatur kecepatan makan ya. Hindari makanan yang terlalu panas atau pedas karena dapat meningkatkan ketidaknyamanan atau kegelisahan ya. Betul sekali itu ya. Jadi karena di sini memicu sensitivitas perut ya, jadi untuk makanan yang pedas ya atau panas itu harus dihindari ya. Lebih baik makan makanan yang lembut ya, seperti mungkin bubur gitu ya, bubur atau yang namanya nasi liwet ya, bisa itu karena teksturnya agak lunak ya, alias lembut Mitra, seperti itu. Siapa bagian kunci? Gitu ya, jadi di sini harus makan makanan yang lembut katanya, supaya perutnya tetap terjaga ya. Oke, siap. Untuk asmaranya Gemini, mungkin merasa ingin melindungi diri sendiri, tetapi tetap bersedia memberikan dukungan emosional sehingga membawa keseimbangan dalam hubungan Gemini. Kemampuan beradaptasi membantu Gemini mengelola ekspektasi dengan mudah, ya. Dan Gemini peka terhadap keinginan dan fantasi Gemini. Juga sifat pengertian Gemini mungkin ini memungkinkan Gemini untuk menegaskan kebutuhan Gemini dengan tenang dan menghindari hal-hal ekstrim. Juga memelihara hubungan yang lebih mendasar dan memuaskan ya. Itu. Oke. Gemini mantap yuk. Harus pengertian ya. Untuk karir dan keuangannya Gemini, meskipun keuangan Gemini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kemungkinan akan membaik tentunya dan lebih lanjut di hari ini, itu akan bertambah mungkin ya untuk keuangannya.
bagi Gemini. Gemini mungkin merasa bahwa keadaan di luar kendali Gemini ya memengaruhi produktivitas dan kemampuan Gemini untuk bekerja. Tetapi khawatiran Gemini tidak beralasan. Bahkan atasan Gemini akan memahami dan bersimpati dengan kondisi Gemini dan Gemini kemungkinan akan menerima banyak dukungan di tempat kerja dan rekan kerja juga akan membantu Gemini ya. Oke, jadi jangan berkecil hati ya untuk Gemini, tetap semangat, tetap on point tentunya ya. Tetap berekspresi gitu ya. Tetap berkarya gitu ya, berkarya untuk Gemini ya. Oke, siap. Itulah untuk Gemini ya. Untuk Gemini buat Ibu Anggrek Ungu. Siap katanya. Oke, Ibu Anggrek Ungu. Iya, 30 menit lepas dari pukul 20 malamnya. Kita ke zodiak terakhir ya. Ada Leo 22 Juli sampai 22 Agustus ya. Untuk Leo 22 Juli sampai 22 Agustus. Oke. Untuk Leo-nya seperti apa ini? Langsung kita simak bareng-bareng. Ya, untuk Leo akan memberikan nasihat yang bijaksana kepada seseorang yang dekat dengan Leo dan mereka akan menghargainya, ya. Leo sedang dalam suasana hati yang sangat pengertian dan tenang di hari ini. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk berhubungan kembali dengan orang-orang dari masa lalu Leo. Hubungan teman sekolah dekat dan Leo juga akan mendapatkan kegembiraan yang besar ya saat berhubungan kembali. Ini juga waktu terbaik untuk melupakan perbedaan di masa lalu ya. Seperti itu. Oke, akan kembali bernostalgia, akan kembali reunian dengan teman-teman sekolahnya Leo ya. Oke, semangat Leo ya. Untuk kesehatannya Leo mungkin merasa cerdas di hari ini ya, membuat keputusan yang penuh akal. Namun kepekaan dapat membuat Leo merasa rentan. Leo juga mungkin berubah-ubah secara tak terduga, cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah juga ya. Namun suasana hati Leo mungkin terasa tidak konsisten. Perenungan mendalam akan muncul, menghasilkan upaya sistematis dan pencarian bimbingan. Namun Leo mungkin mengalami konflik intelektual, mengungkap kebenaran tersembunyi dan menyebabkan dinamika yang subversif ya. Oke. Itu. Dan untuk asmaranya Leo, ada seseorang yang dekat denganmu yang ingin menjadi kekasihmu. Tetapi Leo hanya ingin menjaga hubungan itu tetap sebatas persahabatan. Akan lebih bijak jika Leo mengungkapkan perasaan Leo kepada orang itu secara terbuka. Namun orang ini adalah sumber cinta dan kasih sayang yang luar biasa bagimu dan telah melindungimu dari luka-luka kehidupan. Jadi sarannya adalah pertimbangkan kembali keputusanmu ya. Ini pertimbangan keputusan Leo untuk untuk lebih dekat lagi dengan si dia gitu ya, yang menyayangi Leo dengan tulus. Oke? Iya. Dan untuk karir keuangannya Leo, untuk karirnya Leo mungkin merasa sangat emosional, namun tetap bertekad dalam pekerjaan Leo di hari ini. Jadi tetaplah membumi dan praktis ya saat Leo menyelesaikan tugas. Konflik antara keinginan pribadi dan tanggung jawab profesional mungkin muncul. Jadi keseimbangan adalah kuncinya ya.
Juga fokuslah pada keindahan dalam apa yang Leo ciptakan. Dan biarkan disiplin membimbing Leo menuju kemajuan dan pengakuan yang stabil tentunya ya. Oke. Okay. Itu ya. Jadi Leo tetap semangat tentunya. Tetap rendah hati gitu ya, membumi. Dan juga tetap apa ya, tetap iya, intinya menjaga fleksibilitas dalam hubungan tentunya ya. Waduh, terdapat ya, lincah sekali tuh nyamuk. Oke mitra, iya itulah zodiaknya Leo sudah tentunya menjadi zodiak penutup di kesempatan malam hari ini di gelarannya Zoki Muda. Jadi kita ada kakak ada edisi 28 ya, edisi 28 Juni 2026 nya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya, dan nanti kita seru-seruan lagi di cara musik bareng Batop Sultananya ya. Okay, Iran pamit dan air kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
6: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
7: Ya ini atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
6: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutapi Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi,

0: tiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong. Asik.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA ya. Kembali lagi Irwan yang bertugas ya di gelarannya Corak Musik bareng Abah Top Sultan Obat Herba paling topnya di si 28 Juni 2026 ya. Yep. Back. Asep Surya secangkir kopi. Epi Sandra ngobor kodok mau kita menit 59 pas dari pukul 20.

Iya, waalaikumsalam Bunda Rati. Hatur, thank you. Makasih kopinya tuh ya. Iya, makasih Bunda Rati. Oke, mana ini tuh ya? Agak ketinggian ya minumnya. Oke, kita coba dulu deh. Apa ya? Apa ya Mitra ya?

ya lo pasti ambi kegiatan cer gitunya. Aha, siap. Oke, masih di pasar malam Citangkolo, lagi jualan balon dan oto-oto katanya. Siap. Ada karaoke-nya, request lagu Taikotok ala kuburan band. Lagu kacamatan. Nanti keburu waktunya dari rumah mau masuk. Iya, sama-sama Kang Ceng ya. Tapi ini teh Taikotok teh kayaknya enggak ada ya. Nanti aja deh sama Kang Ceng ya Taikotoknya. Cuma nanti aja sama Kang Ceng ya Taikotoknya. Soalnya kan belum ngerti itu. Gitu, belum ngerti, belum apa ya. Kalau dengar sih mungkin waktu Kang Ceng nyanyi ya pernah ya Taikotok itu ya. Cuman enggak ini ya, enggak Irwan pelajari gitu ya. Jadinya agak-agak ulala gitu ya. Takut nanti malah syalah gitu ya. Oke. Ya, begitu ya. Oke. Sudah berarti dua tembang ya. Oke, siap Malisna. Wih, udah pertama aja di Malisna ya, udah ngerojok-rojok. Oke, siap. Siap sok yang bentar gabung ya di 081313522-nya boleh, atau di 0121088988 ya. Seperti biasa 988 dan 622-nya boleh ya. Oke. Salam dari Bunda Nanti, Ragunan Daun Kelapa, soalnya lamunan gitu. Lamunan Bunda, sana samparan saja dah. Dari mana ya nularasnya? Anu larasnya dari mana? Kela itunya, lamunan apa amparan saja dah itunya. Oke. Okay. Lumana be cara kitunya sami gitu. Oke, siap atuh Bunda ya. Sami baik cara kitu. Luanana ge onaheun cara kitunya. Onaheun. Oke lah kalau begitu kita coba atunya. Hamparan saja ada ya, hamparan saja ada lamunan. Orang lamun halanya mintanya. Mudah-mudahan ke kealaman gitu.

0: kayaknya lamunan. Ukur ngelamun cenah gitu. Siap-siap ah buat teman-teman gabung boleh di 988 atau di 622-nya. Irwan hitung ya. 3 2 1 Jack nong sok langsung dibuka ya sama Irwan. Tanguk-nguk. Naon numpak nguk-nguk. Malisna eulih titi jungkel malisna cenah ieu. Iya, apa aja deh. Yang penting kenyang. Yang penting perut kenyang ya. Mau apa aja ya. Yuran makan deh. Swear. Thank you. Ada ampun, thanks siapa sih? Ada deh. Acia, acia itu mah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik berawat sama Sultana.
1: Asik asik. Aduh manajeri.
0: Manajeri tibebet.
1: Kena tembok lagi.
0: Ada hiji dua tiru langsung gubrak gitu sama. Ya ampun. Bunda Rati ayah terlalu jemwangi sarat tentunya.
1: Bunda. Sudah jangan ingin tanya mudah-mudahan sehat ya. Dari keluarga.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Iya, air juga tetap sehat ya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Iya, jangan selalu ngebebetkan atau
0: Jangan selalu ngebebetkan atau cena di kau teh ya.
1: Di kau ini selalu meja.
0: Turunan kuda lumping si Garate ieu mah.
1: Sugan mah. Kumaha Bunda? Kuda sering banget dibebetkeun.
0: Sering banget dibebetkeun Bunda juga itu barusan tibebet.
1: Tibebet.
0: Ya Bunda ya.
1: Sama tibebet. Ampun. Aduh, mudah-mudahan.
0: Untung we Bunda mayununa ayeuna nyanggap cenah si ayahnya.
1: Tuh. Mending ayeuna nyanggap yang mah nyanggap lagi kerami.
0: Aduh, lebih edo lagi itu mah.
1: Pasti 3-2 jengkal.
0: Ampun langsung gitu ya.
1: Aduh. Untung untuk menyendol. Diteja sekali kan. Aduh. Mudah-mudahan mitra sehat ya.
0: Iya amin.
1: Dimanapun berada. Apa ya lagunya?
0: Apa tuh lagunya cina ini teh?
1: Tapi udah gak bosen ya ke apa lagu cina? Ham itu. Itu aja. Yang ham cedora ham aja, ya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu ya cedora masih ada tidak nih?
1: Mudah-mudahan sehat ya. Bareng putra putrinya cucu juga.
0: Amin amin ya Pak.
1: Bate Ani, Bang Riko, Bunda Mawar, Bunda Lara,
0: Bunda Lara juga.
1: Mama Oci, Bunda Anu. Kang Herdi kalau saya berdampak Kang Obet ya. Kang Ujes dari keluarga satu lalu.
0: Amin ya Pak.
1: Buat Teh Ain, buat Teh Bungsu, buat Kang Aldi ya.
0: Aldi ya.
1: Pokoknya Garut mudah-mudahan ya, dimanapun Garut, berada ya, yang mendengar RTA mudah-mudahan saya.
0: Itu dia betul sekali. TDP di Jakarta Selatan tuh TDP juga ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat juga amin. Ya.
0: Terus ada yang dari mana kemarin? Makassar atau mana ya? Lupa lagi, Ron. Yang masuk, apa? Yang masuk itu siapa ya kemarin ya? Dari mana ya?
1: Dari Batam. Dari mana?
0: Batam atau mana ya? Waktu itu loh ada yang beda-beda.
1: Yang masuk RT.
0: Yang masuk RT. Waktu itu teh Irwan kasih nama deh. Siapa ya? Oh, Pak Iwa di Medan. Pak Iwa di Medan. Ada yang di Medan itu yang waktu itu duet ya
1: yang
0: kalau enggak salah.
1: Sama Mama Rizki.
0: Yang itu.
1: Iya, Horas Medan.
0: Horas, Horas.
1: Horas.
0: Tentunya Horas ya.
1: Madam. Sudah buang.
0: Wow.
1: Apa itu?
0: Apa ya? Apa itu artinya sana ya?
1: Tidur di rumah.
0: Oh, tidur di rumah.
1: Iya.
0: Kalau ngarengkol di buruan apa itu?

0: rumah tangga sakinah cara gitu ya.
1: Mudah-mudahan berkah barokah ya.
0: Berkah barokah pokoknya mah gitu.
1: Panjang umur panjang jodoh ya.
0: Aha.
1: Yang belum mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Oh, mohon. Iya, siap Bunda. Betul yang itu Bunda Rati ya. Nomornya yang itu.
1: Lepas sana
0: ya. Teis mai.
1: Ini tuh perdana.
0: Perdana dong dapat bonus atu.
1: Itu
0: apa?
1: Mengenang
0: pengalaman.
1: Limang tahun. Mengenang almarhum pengalamannya ya.
0: Aha, nah itu dia pokoknya.
1: Mudah-mudahan dia diterima dengan ikhlas.
0: Amin, Mbak. Amin. Tentunya doa terbaik ya buat
1: almarhum. Mudah-mudahan adiknya juga sehat.
0: Aha, amin.
1: Keluarganya.
0: Amin, amin ya Mbak. Oke, 5 tahun ya kita coba minta 5 tahun.

0: mantap.
1: Terlalu bergema ya. Jadi kasima.
0: Jadi kasima gitu ya. Jadi kasima cina gitu. Ampun.
1: Terlalu bergema musiknya jadi kasima.
0: Jadi kasima cina gitu. Wow. Aduh.
1: Alhamdulillah ya, amin. Mudah-mudahan bisa sehat ya. Karena ada hiburan ini. Gitu ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan semua yang bisa menghibur diri mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Buat akhir, selalu baik ya, selalu panjang berbanyak rezeki ya.
0: Amin, amin ya Pak.
1: Dimudahkan segala urusannya, digampilkan segala nazarnya.
0: Amin ya Pak Alamin, makasih.
1: Akhir, makasih ya, sehat selalu ya. Buat mitra, selamat malam, selamat berhibur ya.
0: Berhibur tentu.
1: Iya, makasih akhir.
0: Sama-sama. Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak buat Molisna di Garut tentunya. Oke, 5 tahun lagi plak katanya. Siap di belakang lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng Abah Tab Sultana.
2: Asik coy.
0: Cai, hey, Mama Rizky apa kabarnya ini?
2: Oh, aku alhamdulillah. Gimana sawang semuanya, Aa?
0: Alhamdulillah sehat Irwan ya.
2: Iya, syukurlah kalau sehat ya.
0: Iya.
2: Itu utamanya kesehatan.
0: Iya, cuman agak lusuh ini teh.
2: Iya. Aku juga baru balik.
0: Baru balik dari mana ini Mama Rizky?
2: Nonton Samenan gitu ya.
0: Oh, nonton Samen jam segini. Iya.
2: Tapi masih ingat
0: kesini. Oh, ternyata. Salam buat Mama Rizky dari Bunda Ratih katanya tuh.
2: Oh iya Bunda. Selamat malam Bunda.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu Bunda. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Oke. Oke. Sok atuh mau dicoba apa nih? Jadi siapin. Amin kata Bunda ya.
2: Oh, lagunya. Pertemuan dua yang bejidornya ya.
0: Pertemuan dua.
2: Iya. Yang barusan lungsur siapa?
0: Ada Mama Lisna barusan teh ya.
2: Oh, Mama Lisna haturan. Malam aja.
0: Pertemuan bejidor. Oke, siap ada dong.
2: Kang Obet
0: Parigi ya.
2: Teh bungsu
0: juga.

0: Oke, okay. Sepi sendiri cenek itunya kalau kau meninggalkan diriku teh.
1: Meninggalkanku.
0: Jangan meninggalkanku makanya ya.
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya.
1: Tidak apa-apa. Ya maksa.
0: Hus sana.
1: Ya.
0: Oke. Mantap lah pokoknya nama Wonder Woman gitu ya.
1: Jabarkum ya semuanya jabarkum. Buat A sampai Z aja. Malam aja.
0: Yang apik sampai yang prerejit gitu ya. Oke.
1: Terima siap. Kasih.
0: Sama-sama.
1: Atas penampiannya. Buat A semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. Mbak Alamin.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Rizky. Oh lala oh lala. Ini lagu zaman Irwan lagi SD itu ya. Lagi halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng Batup Sultana. Halo Bunda Ratih kasepak diwaikup Kang Obet cenah ieu. Apa kabar ini Kang Obet sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Aha.
2: Mau mencoba harga diri A.
0: Harga diri?
2: Iya dari Roma.
0: Dari Bungaji Roma.
2: Iya.
0: Oke. Saya lempeng. Kelihatan.
2: Buat yang barusan ya Mama Rizky ya. Malam terus juga buat Bunda Ratih. Di Bunda Lisna.
0: Bunda Lisna.
2: Terus juga buat Kang Farid, Kang Ujes, Kang Adeng. Terus juga buat Cangka SB. TCP Salama, terus juga buat Mas Herdi. Amanja. Terus juga buat Teh Hendra. Terus juga buat Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar. Apa lagunya barusan teh? Aduh, Irwan.
2: Harga diri.
0: Harga diri ya. Harga diri.
2: Ismai.
0: PND ya.
2: Teh Ani pada ringan juga.
0: Pada ringan.
2: Bunga.
0: Ami Bunga. Harga diri dari Bunga Jeroma Irama ya kalau nggak salah. Coba yang mana ini ya yang biasanya yang 5 menit atau yang
2: berapa ada
0: 7 menit ya yang mana ini ada banyak versinya ini ternyata ya coba yang dari yang lembut ini yang lembut katanya. Kita coba selembut apa sih ini harga dirinya ya. Kita coba harga diri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Obet di Parigi ya. Demi kehormatan, boleh miskin demi kehormatan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Airwan.
1: Cerek musik bareng Batup Sultana, Bunda.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Ih, mantap. Bunda tiba-tiba Bunda.
2: Kang Obet. Maris.
1: Aduh, ampun.
2: Jadi we hoyong gumujeng nyalira. Udah malam nih, lagunya apa?
1: Lagunya apa tuh?
2: Ya doa malam aja.
1: Doa malam.
2: Doa itu malam, aja.
1: Mata Mitra.
2: Tersingkir terus Bunda dari
1: pagi. Ini teh gimana atuh ya?
2: Pinteran mahalis nama tiap-tiap pasti pertama.
1: Pertama gitu ya.
2: Saya selalu mahalis.

0: Mama.
1: Siapa?
0: Tuh. Dian.
1: Mama Dian.
0: Mariati di kamar di sana. Ya buat Mama Ati di sini.
1: Mama Ati. Aduh Mas Anudin tegal ada hadir katanya Mas Anudin.
0: Ya, Mas Anudin. Selamat malam Pak Edi. Ya buat semuanya aja ya ditunggu karaoke-nya. Sehat selalu Pak Irwan.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bunda.

0: itu. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng Patap Sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Mas Sanudin, apa kabarnya ini sehat?
1: Apa kabarnya? Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Alhamdulillah.
1: Bagaimana dengan dirimu masih?
0: Alhamdulillah baik-baik sayang juga Irwan di sini ya.
1: Banyak yang masuk.
0: Yang masuk udah banyak tadi. Aha.
1: Siapa saja itu di absen cewek-ceweknya?
0: Oh, ada Mama Lisna, ada Bunda Rati, ada Mama Rizky, ada siapa tadi lagi ya? Aduh.
1: Tepungsu.
0: Tepungsu, Tepungsu kebetulan belum kayaknya ya, lupa lagi Irwan. Ini.
1: Sukaraja udah masuk.
0: Sukaraja belum. Iya. Ada dari Perigi Kang Obe.
1: Oh, Mama Rizky itu masuk.
0: Mama Rizky tadi masuk.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Okay. Aku tak mau nyanyi ini adalah cari kerja.
0: Cari kerja lagunya.
1: Barangkali ya, masih ya. Ada lowongan kerja.
0: Cari.
1: Duet ya.
0: Cari kerja. Cari kerja. Kita berduet sama yang mana ini cari kerja?
1: Carikan yang durasinya agak lama.
0: Ya, yang agak lama biasanya. Yang 4 menitan itu.
1: Sebentar ya.
0: Iya semuanya ini 4 menitan. Ada yang cuma 3 menit setengah ini. Tuh. paling lama ini 4 menit ini. Oke, kita coba.
1: Iya, lagu-lagu lama tuh ya sebentar.
0: Cuma sebentar kalau lagu lama itu ininya durationnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, tapi enak kan gitu ya walaupun sebentar teh.
1: Enak

0: Lancang kamu ya.
1: Waduh, rupanya segala. Udah lah, gak jadi.
2: Waduh, galak banget tuh si mbaknya ya. Alah.
1: Kayaknya itu jinak-jinak merpati. Biasanya jinak-jinak merpati cewek.
2: Jinak-jinak merpati ya, seperti biasa.
1: Kalau ditinggal itu ya ngejar.
2: Dia ngejar gitu ya.
1: Iya. Dan kalau didekati begitu galak.
2: Iya, galak-galak gitu, galak-galak minta dibelai.
1: Oke, makasih ya, Mas.
2: Sama-sama.
1: Soalnya buat semua saja, moga pada
2: sehat saja. Ya. Amin. Aha.
1: Spesial buat dirimu, moga sehat selalu ya, Mas.
2: Amin. Ya, Pak.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Anudin di Tegal. Oke. Mantap ya. Ini ada dari, oh ada Cipe di Salawu. Iya, selamat malam buat Kang Cipe Salawu. Oke. Bukan mencari kerja, cina gitu ya. Habisnya sih kamu cantik. Habis kamu cantik, cina gitu. Aduh.

0: Oke, tak ingin sendiri ya, Ibu Angrik muda ya. Oke dong. Yuk, kita terima lagi teleponnya di 988-nya ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara musik bareng Abah Sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Apa kabarnya ini Kang Ade?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik sayang.
1: Irwan baik-baik.
0: Baik-baik juga Irwan ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Lagunya ya di Baji Doran. Gala-gala Baji Dor.
0: Gala-gala. Siap gala-gala.
1: Buat yang udah pada masuk ya. Tadi ada Mama Lisna ya, Bu. Bunda Rati ya. Albert.
0: Oke.
1: Iya, Aujes juga ya.
0: Oke.
1: Teh Bunga udah masuk, Teh Bunga?
0: Teh Bunga belum, Teh Bunga.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Tumbenan ya, Teh Bunga
0: ada
1: ya?
0: Ada Mama Rizky tadi ya, Mas.
1: Oh, ada Mama Rizky ya? Mama yang Baji Dor itu ya?
0: Aha.
1: Iya, Mama Rizky juga ya.
0: Aha.
1: Ceng KSB juga.
0: Ceng.
1: Kang Herbi.
0: Aha, masih Kang Ceng di itu ya. Di mana namanya? Di pasar malam katanya.
1: Oh, ada pasar malam?
0: Ada katanya tuh di kawasan mana itu namanya ya? Citangkolo.
1: Oh iya.
0: Citangkolo dekat pesantren biasanya di situ. Oke, kita coba ya. Gala, gala.

0: Irwan hatur nuhun karena waktunya Irwan.
1: Iya, sami-sami.
0: Yuk, sehat selalu ya, ya.
1: Amin, amin.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Kang Adik. Siap, paham. Oke, Kang Herdi, kamu naik Kang Herdi, Kang Ujis. Yuk, diterima ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik bareng Batop Sultana.
2: Asik, coy.
1: Asik, coy. Teh Siti, apa kabarnya Teh Siti, sehat?
2: Alhamdulillah, tinggal memulihan.
1: Pemulihan, alhamdulillah tuh ya.
2: Salam
1: lagi, alhamdulillah, Irwan sehat. Oke. Oh, Kang Ceng KSB ada tuh hadir katanya.
2: Iya. Pengin lagu air.
1: Lagunya apa ini?
2: Lagunya pengin tajamnya karang.
1: Tajamnya karang.
2: Iya.
1: Oke sih.
2: Pengin nama air.
1: Tajamnya karang.
2: Iya.
1: Oke, enggak nyanyi ini, Mama.
2: Iya. Nggak bisa nyanyi teteh,
1: nggak bisa nyanyi teteh Siti Maya.
2: Salam-salamnya tadi teh, yang pertama ada Aobet ya.
1: Aobet.
2: Terus ada siapa tadi teh?
1: Yang mana? Ada Kang Ading juga.
2: Iya, ada Bunda Kang Ading, Sun Ading, buat Mas Edi di Sindang Laut.
1: Sindang Laut. Betul.
2: Buat Marisna, buat Ani Padaringa, buat Abadine, buat Andri. Buat teh bunga, teh cendana.

0: Pokoknya semuanya aja,
1: semuanya
0: Mr.
1: aja.
0: RTA di mana
1: Oke.
0: pun berada, semoga yang sehat.
1: Amin,
0: Oke,
1: amin,
0: Nur,
1: amin.
0: AI, semestinya
1: Sama-sama.
0: buat AI, semoga kita selalu bahagia ya.
1: Amin, ya Barani.
0: Makasih, AI.
1: Wah, enggak, aplikasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asik pokoknya mah gitunya. Oke, siap Kang Ceng, apa ini? Udah nyampe rumah Kang Ceng? Iya deh, mantap. Dicoba atuh sok ya. Tadi teh apa tuh lagunya teh ya? Lagunya teh Tomat Tobat Maksiat cenanya.

Kenapa kancing? Tegubra apa gimana itu teh? Ya, ya gitu ya. Nggak tahu ini kancing atau tegubra. Dicoba lagi kancing atau ya, sok gitu. Mau tomat, caranya tomat dilemparkan, bukan nama. Siaplah. ya sudah kalau tidak ada mah ya. Mari-mari deh kita kumpul tapi nggak kepo ya. Oke lah kalau begitu.

0: entendía.
1: De mí no.
0: De mí sí, Pau. Por
1: esto, Tania. Caché, que Tania. Cucungu, gitu chat. Cocoro. Jujur. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik bareng Abah Tabu Sultana.
2: Asik coy.
1: Asik coy.
2: Obat ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Paling ngetop. Bang Ceng udah di rumah ini.
2: Iya, baru nyampe.
1: Aduh, baru sampai.
2: Langsung ngehal yang di request gitu
1: langsung
2: kan.
1: Langsung cetek gitu nya.
2: Iya, itu okay. Tikotok sebenarnya. Jamorinya sih ada. Tapi karaoke-nya belum muncul.
1: Belum muncul itu tidak.
2: Reset gitu kan. Keburu kayak mau bubaran gitu, kuburan band gitu kan.
1: Iya, ya.
2: Tapi karaoke-nya yang lupa-lupa ingat itu tahun berapaan tuh?
1: Tahun berapa itu ya?
2: Lagu itu kan. Udah itu ada muncul itu mah banyak gitu
1: udah
2: kan.
1: Udah dong kalau yang itu mah.
2: Iya. Jadi gara-gara ini kan otok-otok laris gitu kan.
1: Gara-gara otok-otoknya laris gitu ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Sekarang mah mau tobat aja lah, Ceng lah.
1: Tobat aja ya.
2: Karena ini bulan apa lagi... Ituan apa sura gitu kan?
1: Itu dia.
2: Iya.
1: Lagi
2: Muharraman.
1: Sura itu Muharram.
2: Iya.
1: Okay lah.
2: Malam 14 Muharram.
1: 14 ya.
2: Iya di atas itu bulan berat sekali gitu kan?
1: Mantap, terang gitu iya. Ya.
2: Lagunya Tobat dan Maksiat.
1: Tobat Maksiat. Okay.
2: Iya lah, Wali Band.
1: Iya pasti dong itu juga apa namanya pasar malam juga ramai ya.
2: Iya.
1: Cerah kayaknya di sana juga ya.
2: Ntar dikasih yang bagus lah.
1: Asik.
2: Iya.
1: Kita coba.

0: Oh, mantap.
1: Banyak sih yang itu ya, ya dari wali gitu kan.
0: Yang dari wali.
1: Untuk sayur-sayur kerohanian gitu kan.
0: Oh iya dong, kalau iya. Wali kan lagu-lagu rohani kebanyakan ya.
1: Iya. 80%an gitu kan. Kalau Roma separohnya 50% gitu kan.
0: Ah, semua ada banyak gitu kalau itu mah. Gitu kan. Komplit kalau mau haji Roma mah.
1: Iya. Gitu aja Irwan.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ada tempat waktu yang lain ada yang masuk kali gitu.
0: Aha.
1: Bagian Gegeros.
0: Bagian Gegeros, iya. Mitra.
1: Aha. Semoga Irwan panjang umur, dimudahkan rezeki dan sehat selalu gitu.
0: Amin,
1: kan.
0: Amin ya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Ceng KSB ya. Oh, mantap. Toma tempat maksiat. Benar hati. Selamat malam. Oke. Okay. Mhm. Ini siapa ya? Erwan bayi nyapek, ayo. Oke. Okay. Iya. Dah. Sebentar ya. Tadi teh yang mana ya? Ini sajalah ya, kalau tidak ada. Apa yang itu ya, heeh.

0: dendam, kebencian katanya ya. Lala, buat yang udah menghancurkan hidupku, cenang gitu ya. Sehancur-hancurnya, aduh ya Allah, sakit. Oke, iya Mitra, 55 menit luas dari pukul 22 malamnya ya. Masih ada nih satu penelpon lagi ya. Sok, satu penelpon lagi yang bagian Gigiro, siapa? Coba, siapa cepat dia dapat, ayo. Ayo sok, bagian Gigiro, siapa? Yuk, Bunda Kang Ceng, Madevina, ada siapa? Mama Rizky juga tadi ya, ada Kang Ading, ada lagi Kang Obet, ada lagi siapa tadi? Ada Mas Aldin Tegal, ya. Ada siapa tadi ya? Kalau Malisna pasti udah opo ya. Kalau Malisna opo ya, Malisna. Malisna udah opo tadi ya, di awal ya. Ada siapa lagi nih? Kang Uces. Ini Pak Asep dampak mana aja nih Pak Asep? Oke, penelpon yang beruntung nih, yang bagian Gigiro ada siapa ya? Terakhir, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya Kang Adeng bisa masuk juga ya. Siap,
1: Bintu. Lagunya apa? Tulus Hati Luhur Budi ya.
0: Tulus Hati Luhur Budi.
1: Iya, yang dari Tulus Kampung Dangdut.
0: Hati
1: Luhur Budi ya. Biar enggak menggibrigin.
0: Eta. Tulus Hati Luhur Budi. Budi yang dari
1: mana? Siapa yang nyanyinya enggak tahu?
0: Enggak tahu.
1: Tapi kalau aslinya mah itu Roma Irama sama Reja Umami aslinya mah.
0: Oh, aslinya mah ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini dari Kampung Dangdut.
0: Karaoke. Kampung Dangdut gitu ya.
1: Iya. Buat Mama Rizky, Bunda Rati, Mama Lisna, buat istirahat.
0: Oke.
1: Buat CKSB. Buat siapa tadi teh yang masuk ke Aobet ya? Buat Aobet juga, Aujas juga. Buat masih bisa lama juga ya. Buat Teh Ismai. Ya, bungsu.
0: Oke. Ini teh duet ya?
1: Duet ya.
0: Duet. Dari bentar dari ada yang di atas ini tadi. Mana tadi teh?
1: Wah, dari Andri ya.
0: Karaoke Sing Song bukan?
1: Iya,
0: karaoke Sing Song channel gitu ya.
1: Punya kampung dangdut memang oke. Ya,
0: kata-kata itu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap dicoba.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ini ya?
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Oke, mantap. Waalaikumsalam. Hasan Sami. Oke, mantap ya buat Kak Adeng ya. Hadir ketiduran Mama Devina. Itu suara Kang Adengnya kok jauh banget ya, hampir gak kedengeran. Tapi kalau lagi ngobrol mah emang gede ya. Normal gitu. Tapi kalau lagi ini kayaknya jauh gitu. Kayak gitu, gak tahu kenapa itu ya. Gak tahu kenapa itu teh. Jadi agak menganeh gitu ya. 4 menit luas dari pukul 23 malamnya ya. Sudah di ujung acara tentunya. Gerarannya acara musik bareng Patok Sultananya. Ya. Oke. Dikasih lagu penutup apa ya? Apa lagunya? Apa? Nawan.
2: Chris.
1: Kok jadi Chris?
2: Saya enggak ada Chris.
1: Ada kayaknya. Cuman enggak gitu ya. Yang ngehnya yang ini. Yang ngehnya. Coba yang ini mana ya? Yang enak gitu yang mana? Enggak tahu ini. Apalagi ya. Ini aja lah. Lagu penutupnya ini aja ya. Kita coba ada Merpati Putih dari Mika T. Ikenurjana ya.

0: tidak ini ya, duh ininya apa namanya, trek trek trek trek trek trek nong gitu ya, coba yang ini.
1: Oke.

Pamungkasnya di gelarannya Corak Musik bareng Abah Topu Sultana edisinya 28 Juni 2026 nya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya dan juga mohon maaf bila ada salah kata ya. Insyaallah ya minggu depan bersama lagi ya. Mudah-mudahan ya insyaallah tapi ya seperti kemarin gitu ya. Oke buat semuanya salam ke masa lalu gitu kan. Oke. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Caper. Yes.